0: kata dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukas Henko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
0: Sementara itu, Presiden Belarus Lukas Henko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukas Henko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
2: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik dan sebagainya.
0: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya saat datang darain.
4: Ada pemimpin juga nih, deputi kami berasal D3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
5: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
4: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
5: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
6: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
7: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk semua puskesmas, kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
5: Diketahui, drone thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
8: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
9: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
8: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Pagi dapat sembako sama uang tunai.
11: Ivan Febri.
8: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
3: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
13: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
12: Sementara itu, warga Pari, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
14: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
12: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
11: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
15: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
11: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
15: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna. Stasiun Palur total 533.000 pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9-10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
16: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
15: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
3: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan, yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
17: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
18: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati penalti yang dijaringkan oleh pemain tengah Azzedine Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
19: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Achraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Azzedine Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Achraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
18: Gol dari Azzedine Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri.

0: ujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahim Diaz tendang langsung. Berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2020.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Mexico dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Senin 6 Juli 2026, pukul 07 waktu

0: legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pelé. Oh, it's a goal! Pelé has scored for Brazil. The fabulous Pelé has brought Goodison Park to its feet.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.

Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengisyaratkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal merombak pelaksanaan program Koperasi Desa Keluar Merah Putih atau KDMP Merah Putih. Purbaya mengungkap pemerintah menganggarkan 40 triliun dari total 60 triliun dana desa per tahunnya dipakai untuk mencicil biaya pembangunan Kopdes Merah Putih. Dana 40 triliun per tahun dipakai untuk mencicil pembangunan Kopdes Merah Putih selama 6 tahun ke depan. Namun, kata Purbaya, kini dalam perjalanan.
2: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
3: Saudara pendengar, Anda bisa mendengar

98 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar di manapun Anda berada, untuk mengetahui informasi perakiran cuaca untuk hari ini, edisi Minggu 5 Juli 2026. Kita sudah terhubung dengan Kak Helena dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Kak Helena.
2: Halo, selamat pagi Kak Dian.
1: Iya, gimana kabarnya Kak?
2: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah baik juga. Oke, Kak Helena, terkait dengan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, silakan informasi selengkapnya.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, selamat pagi Sobat Cuaca, pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km/jam. Untuk suhu udara, secara umum berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat, yang berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 5%. Pada pagi hari di Provinsi Lampung, secara umum kami pantau cuaca cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Metro. Kemudian pada siang hingga sore hari, kami perakirakan secara umum cuaca cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bandar Lampung. Kemudian pada malam hari, kami cerah berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Lampung. Dan pada dini hari, kami perakirakan wilayah Provinsi Lampung secara umum cerah hingga cerah berawan. Namun potensi hujan... Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu Sobat dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau Sobat juga dapat update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Helena ya dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Pendengar, untuk Anda sobat muda, para pelajar dan juga mahasiswa, siap tentunya ya untuk menunjukkan kemampuan terbaik Anda di bidang matematika dan juga kreativitas. Pendaftaran Dinamika 27 ini diperpanjang sampai dengan tanggal 7 Juli 2026, pendengar. Kegiatan ini terbuka untuk pelajar SD, SMP, SMA sederajat hingga mahasiswa. Anda juga bisa mengikuti berbagai perlombaan menarik ya, seperti kompetisi matematika, cerdas cermat matematika, matematik English Challenge, dan juga lomba poster nasional. Dapatkan juga pengalaman berkompetisi, sertifikat, relasi baru, serta kesempatan meraih prestasi dan hadiah yang menarik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera daftarkan diri Anda dan tim terbaik Anda melalui link di https://bit.ly pendaftaran Dinamika XX511. Dan juga untuk informasi lebih lengkap dan pendaftaran ini bisa diakses melalui Instagram resmi di @dinamika_unila. Dan informasi ini tentunya mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Anda yang ingin mendaftar. Segera daftarkan diri Anda ya, karena nih pendaftarannya sudah diperpanjang hingga tanggal 7 Juli 2026 pendengar. Kami akan masih terus menemani Anda pendengar, dan sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat Anda juga bisa mengikuti acara mimbar agama Kristen ya. Nanti akan ada Evangelis Andreas Jumani menemani Anda dan mengangkat tema tentang Roh Kudus, kuasa, kesatuan, dan misi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda acara Mimbar Agama Kristen bersama dengan penyuluh agama Kristen, ada Bang Evangelis Andreas Jumani. Pendengar akan mengangkat tema di pagi hari ini tentang Roh Kudus, kuasa, kesatuan, dan misi. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu para pendengar RRI yang diberkati dan dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini dalam program Mimbar Agama Kristen. Besar harapan kami, Mimbar Agama Kristen pada saat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan dengan penuh sukacita pada saat ini. Dan kami pun telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon urapan dan jamahan daripada Roh Kudus sementara firman-Mu kami dengarkan. Bersamalah dengan kami Bapa, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul khotbah pada pagi hari ini, Roh Kudus, Kuasa, Kesatuan, dan Misi. Saya landaskan pada beberapa ayat dalam Alkitab yang akan mendasari kita dalam Mimbar Agama Kristen. Ayat yang pertama, saya ingin mengajak kita semua, para pendengar, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam buku Bilangan. Buku Bilangan pasal yang ke-11. Kita baca mulai ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari kita buka Alkitab kita, Bilangan 11, ayat 24. Sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan untuk para pendengar sekalian. Demikian firman Tuhan. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada dua orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Midad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad, dan Medad, kepenuhan mereka, kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya
hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua bangsa pilihan Allah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan dari dalam buku Bilangan pasal yang ke-11 ayat 24 sampai dengan 30. Bapak Ibu, para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bangsa pilihan Allah dalam perjalanan di padang gurun selama beban kepemimpinan yang sangat berat di pundak Musa. Di pasal ini, Bapak Ibu para pendengar, Musa merasa kewalahan menghadapi keluhan dan pemberontakan bangsa yang dipilih Allah itu. Tuhan merespon dengan menunjuk 70 tua-tua untuk ikut memimpin dan menolong Musa. Pada ayat yang ke-25 tadi menunjukkan roh Tuhan yang biasanya memberi kuasa kepada Musa, kini dibagi kepada para tua-tua, jumlahnya 70 orang tadi. Ini menandakan bahwa pelayanan rohani tidak hanya terbatas pada satu orang pemimpin saja. Bernubuat di sini berarti mereka dipenuhi roh untuk berbicara atas nama Tuhan, bukan sekedar meramalkan masa depan, tetapi menyampaikan pesan ilahi. Para pendengar sekalian, Roh Kudus atau Roh Allah tidak terikat oleh lokasi, formalitas, atau kehadiran fisik di acara tertentu. Hal ini terbukti pada Eldad dan Meldad yang meskipun tidak berada di kemah saat itu, namun juga mendapat kuasa roh Tuhan dan bernubuat. Tuhan bisa bekerja di luar batasan manusia. Meskipun Yosua khawatir bahwa kepemimpinan Musa akan terganggu oleh pesaing, namun Musa justru merespon dengan kerendahan hati dan visi yang besar. Dikatakan di ayat yang ke-29, "Ah, kalau saja seluruh umat Tuhan menjadi nabi dan Tuhan memberikan rohnya kepada mereka." Ini adalah gambaran kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana pemimpin sejati tidak takut berbagai otoritas dan senang bila orang lain juga dipakai Tuhan. Visi Musa ini menubuatkan
pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul pasal, ya, Kisah Para Rasul, ya, di dalam Kisah Para Rasul, di mana semua orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Nah, sekarang para pendengar sekalian, saya kembali ingin mengajak kepada kita semua membuka Alkitab kita dari dalam 1 Korintus. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam buku 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal 12, kita baca mulai ayat yang ke-3. Sudah dapat para pendengar? 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-13. Kita akan mulai di ayat yang ke-3. Mari, dan saya akan membacakan untuk Bapak Ibu para pendengar sekalian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiang-tiang, saya ulangi, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyertaan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada orang, saya ulangi, sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada mereka, kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata kepada berkata-kata dengan penglihatan, pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyelamatkan. Kepada yang lain Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lainnya memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lainnya lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepadanya lah, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti
yang dikehendakinya. Ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptiskan menjadi satu tubuh, dan kita semua diberikan minuman dari satu roh. Demikian pembacaan firman Tuhan dari dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-12 ini yang baru kita baca, ini ditulis Paulus untuk menegur dan mengajar jemaat Korintus yang terpecah-pecah dalam berbagai kelompok dan merasa superior berdasarkan karunia rohani tertentu. Terutama karunia bahasa roh. Paulus ingin mengingatkan bahwa semua karunia berasal dari roh yang sama. Dan tujuannya adalah membangun tubuh Kristus. Bukan untuk saling meninggikan diri. Paulus menggunakan gambaran itu, gambaran tubuh, untuk menjelaskan berbagai macam karunia roh yang diterima oleh semua orang. Nah, oleh semua orang yang percaya tentunya, Bapak Ibu para pendengar sekalian. Maka di dalam pemahaman tersebut, Paulus menegaskan bahwa semua orang percaya mendapatkan karunia roh. Meskipun manifestasinya sangat beragam antara satu orang dengan yang lainnya. Oleh karena itu, teguran bagi jemaat Korintus dalam suratnya sebenarnya bukan ditujukan kepada beberapa orang secara khusus, ya. Namun mengarah kepada seluruh jemaat yang pada saat itu mempunyai pemahaman tentang karunia roh yang menyimpang. Karena jemaat mengira bahwa hanya mereka yang bernubuat dan berbahasa roh saja yang menerima karunia roh, sehingga dapat menjadi pemimpin di jemaat. Sedangkan orang yang tidak bisa berbahasa roh harus mengikuti aliran dari yang bisa berbahasa roh. Nah,
pemahaman ini, Bapak Ibu para pendengar sekalian, tidak hanya meninggikan, ya, tidak hanya meninggikan orang-orang khusus untuk tetap memiliki percaya. Kehidupan di jemaat Korintus menjadi titik harmoni atau keharmonisan, dan bahkan memberi mengalami perpecahan karena masing-masing ingin

membaca pada pasal yang ke-20 Injil Yohanes. Yohanes itu dalam Perjanjian Baru. Ya, Yohanes pasal 20. Kita baca ayat yang ke-19 sampai dengan ayat 23. Sudah dapat Bapak Ibu para pendengar untuk dibaca? Dan saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu para pendengar yang tidak memiliki kesempatan untuk membuka Alkitab karena mungkin sedang sakit, mungkin sedang dalam perjalanan dan hanya mendengarkan melalui radio. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka, berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka Yesus sekali lagi, kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku sekarang mengutus kamu. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mempunyai dosa, ampuni dosa, ampuni dosanya." Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada. Demikian pembacaan firman Tuhan dari dalam Lukas pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Bapak Ibu para pendengar sekalian, Injil Yohanes ini mengisahkan ketika Yesus, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya. Pada saat itu Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada mereka. Hal ini tentu sedikit berbeda dari apa yang ditulis oleh Injil Sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, di mana Tuhan Yesus yang menampakkan diri menjanjikan Roh Kudus kepada mereka. Bahkan Lukas memperjelas pencurahan Roh Kudus dan saat Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Namun, kalaupun nampak ada perbedaan dalam narasi Injil Yohanes dengan ketiga Injil yang lain, kita bisa mengetahui bahwa peristiwa Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada para murid yang dicatat oleh Yohanes ini adalah sebuah pengetahuan sebelum Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Ia mengutus para muridnya yang hadir saat

saat itu, seperti halnya dia mengutus para murid. Bapak Ibu para pendengar sekalian, struktur kalimat menunjukkan tindakan otoritatif bukan sekedar acuan moral atau anjuran moral. Akan tetapi tidak berarti murid-murid secara pribadi dapat memutuskan siapa yang diampuni atau tidak secara kesewenang-wenangan. Tugas para murid adalah memberikan Injil. Jika seorang percaya dan bertobat, murid menyatakan bahwa dosanya sudah diampuni oleh murid itu sendiri. Tuhan Yesus mengutus para muridnya seperti Bapa mengutus orang-orang muda di dalam ayat yang ke-21. Ini mengacu pada misi pengutusan gereja di mana pemberitaan Injil menjadi sarana untuk pengorbanan diri atau pengorbanan dosa. Roh Kudus adalah sumber kuasa, kekuasaan dan misi bagi umat Allah. Pencurahan Roh Kudus adalah peristiwa Pentakosta, menunjukkan bahwa setiap orang percaya tidak menerima karunia Roh Kudus dalam kehidupannya, meskipun wujud dari aturan itu ada dalam satu kesatuan, yaitu tubuh Kristus, Tuhan Kristus yang terwujud dalam gelap dan dalam gereja itu diutus Bapa untuk memberitakan Injil, sehingga karya pendamaian umat manusia dengan Allah dalam pengampunan dosa dapat terjadi. Nah, Bapak Ibu para pendengar sekalian, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan lagu pujian yang akan diputar berikut ini.

Baik, Bapak Ibu para pendengar sekalian, mari kita kembali lanjutkan khotbah kita pada pagi hari ini setelah kita mendengarkan lagu pujian tadi. Para pendengar, setiap kita pasti pernah merasa kewalahan ketika beban pelayanan atau tanggung jawab kita atau tanggung jawab hidup kita ini terasa begitu berat. Musa, Paulus, dan para murid Yesus pernah mengalaminya. Namun, di balik semua tantangan itu, kita melihat satu benang merah. Roh Kudus adalah sumber kuasa, kesatuan, dan misi bagi umat Allah. Hari ini kita akan belajar dari tiga bagian Alkitab yang saling melengkapi untuk melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam umatnya dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Mari kita melihat kisah Musa yang sudah kelelahan dalam memimpin bangsa pilihan Allah itu menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Wajahnya memandang jauh, matanya berat, dan hatinya lebih berat lagi. Sejak keluar dari Mesir, umat ini tidak henti-hentinya bersungut-sungut, dan kini mereka meminta daging, merengek seperti anak kecil. Musa mengangkat wajahnya kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku tidak sanggup sendiri. Beban ini terlalu berat bagiku." Tuhan menjawab, bukan dengan keajaiban instan, tetapi dengan solusi relasi. 70 tua-tua dipanggil untuk berbagi beban. Dan di hadapan Musa, roh yang ada padanya turun ke atas mereka, kepada 70 tua-tua ini. Tetapi menyuarakan pesan Allah, melihat hal ini, Yosua minta atau meminta agar Musa menghentikan para tua-tua itu. Namun Musa dengan jiwa pemimpin yang sejati justru memandang hal ini sebagai sebuah kebaikan dan berharap agar semua orang dapat menerima roh Tuhan. Inilah visi Musa yang semua orang yang percaya bahwa Tuhan Allah karya penyelamatan bukanlah beban bagi satu atau dua orang saja, melainkan tugas dan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan dengan penuh sukacita bersama dengan bimbingan Roh Kudus. Karena setiap umat dipanggil bukan hanya untuk dilayani, melainkan juga untuk saling melayani. Bapak Ibu para pendengar sekalian, coba bayangkan sejenak ketika beban kita
semakin berat. Dalam beban tanggung jawab pekerjaan tentunya ya. Tentu kita akan merasa lelah dan kita pasti meminta bantuan kepada rekan sekerja kita untuk kita berbagi beban pekerjaan, beban tanggung jawab, supaya ringan beban kita itu. Nah, kita sudah melihat bagaimana Musa mengalami beban tanggung jawab yang begitu besar dan terasa berat memimpin umat-umat pilihan Allah yang saat itu banyak menuntut ini dan menuntut itu. Kok tidak ada daging? Kok tidak ada air? Dan berbagai tuntutan. Kalau sekiranya kita ada di lingkungan itu, di lingkungan bangsa pilihan Allah yang dipimpin Musa itu, kita tentu akan mendengarkan omelan-omelan mereka. Ya. Kata-kata keluh kesah kita akan dengar secara langsung. Kita sudah dengar, kita sudah lihat bagaimana Musa menghadapi beban pekerjaan yang berat itu. Sekarang, mari kita lompat ke abad pertama Masehi, ke kota Korintus yang ramai. Jalan-jalan di Korintus itu dipenuhi dengan pedagang. Pelabuhan penuh kapal. Dan di balik semua kemajuan itu, gereja di Korintus retak dari dalam. Wah, bisa bayangkan Bapak Ibu para pendengar sekalian. Dalam sebuah gereja yang begitu besar, jemaatnya banyak, tiba-tiba retak dari dalamnya. Apa maksudnya retak? Terjadi percekcokan di dalamnya. Dan maka gereja itu cepat ataupun lambat akan mengalami perpecahan total. Bahkan karena masalah doktrin besar. Tetapi juga masalah kesombongan rohani. Sebagian jemaat berkata, aku punya karunia berbahasa roh. Jika aku lebih rohani, yang lain merasa minder karena tidak memiliki karunia itu. Suasana di jemaat seperti tubuh yang saling bersaing antara anggota. Ya. Tangan merasa lebih penting daripada kaki. Mata memandang rendah telinga. Maka Rasul Paulus menulis dengan tegas, semua karunia berasal dari roh yang sama. Kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh oleh roh, oleh satu roh. Tidak ada satupun anggota yang lebih penting. Tidak ada karunia yang boleh dipakai untuk meninggikan diri. Roh Kudus diberikan untuk membangun, bukan memecah belah. Penegasan ini, Bapak Ibu para pendengar sekalian, kemudian menyadarkan jemaat Korintus bahwa karunia roh memang beragam, tetapi mereka harus bersatu sebagai satu tubuh.
Dengan demikian, karena Allah dapat dinyatakan melalui kehidupan jemaat Korintus. Ini masalah terjadi perpecahan, percekcokan. Yang satu merasa lebih penting, yang satu merasa minder. Ya, tadi digambarkan ada yang memiliki karunia berbahasa roh. Jadi yang lain pasti minder karena enggak bisa berbahasa roh. Yang lain merasa minder karena tidak memiliki karunia untuk bernubuat. Suasana di gereja itu, suasana di jemaat itu seperti tubuh yang saling yang saling bersaing antara satu anggota tubuh dengan tubuh yang lain. Ini digambarkan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu para pendengar sekalian. Maka jangan sampai hal ini terjadi di tengah-tengah gereja kita, di tengah organisasi kita dan sebagainya. Maka nasihat Paulus ini patut dipegang untuk kita menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan. Nah, para pendengar sekalian, tidak ada satu pun anggota yang lebih penting, ya. Gak ada dalam gereja itu satu anggota merasa lebih penting, gak ada. Semua penting. Semua manusia berdosa, memerlukan keselamatan. Itu. Akhirnya dalam Injil Yohanes tadi, Injil Yohanes ini mengajak kita melihat Tuhan Yesus yang saat itu mengutus para murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Dalam karya pemberitaan Injil, para murid tidak diberikan atau dibiarkan sendiri atau dibiarkan pergi sendiri seperti itu. Roh Kudus dihembuskan, Roh Kudus diberikan kepada murid yang mau pergi ini untuk menguatkan mereka. Karena pelayanan memberitakan Injil adalah sarana pengampunan dosa, maka ada otoritas ilahi yang diterima para murid. Otoritas yang dikaruniakan melalui Roh Kudus yang memberikan hikmat dan kuasa kepada mereka yang memberitakan Injil. Melalui pemberitaan Injil, inilah banyak orang dipanggil untuk menerima pengampunan dosa dan keselamatan. Misi yang sama juga dilakukan gereja kita pada saat ini, yakni memberitakan Injil agar semakin banyak orang yang menerima pengampunan dosa dan keselamatan. Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berbicara tentang kesatuan dalam jemaat, Rasul Paulus memberikan satu pelajaran yang
penting bagi kita agar kita tidak saling meninggikan ataupun membanggakan diri satu dengan yang lain, agar dalam kehidupan kita selalu saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain, dan menyingkirkan menganggap diri sendiri itu lebih penting. Ini harus kita singkirkan. Kalau hal yang seperti ini terus kita pelihara, kesombongan rohani terus kita pelihara, maka apa gunanya kita beribadah, berdoa, serta memohon ampun kepada Tuhan? Karena sejatinya kita sama-sama manusia berdosa, sama-sama memerlukan keselamatan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita ulang kembali dari awal khotbah saya, bagaimana bangsa yang dipilih Allah di dalam perjalanannya di padang gurun, mereka mengalami percekcokan juga, mengalami perselisihan antara mereka yang dipimpin dengan pemimpin. Ya. Beban kepemimpinan yang sangat berat di pundak Musa itu. Di pasal dalam buku Bilangan itu, Bapak Ibu, Musa merasa kewalahan dalam menghadapi keluhan dan pemberontakan daripada bangsa pilihan Allah ini, bangsa yang diasingkan oleh Allah ini. Tuhan merespon dengan menunjuk, ya, ketika kita mengeluh, merasa beban kita berat, Tuhan tidak berikan solusi yang instan begitu saja, bukan cara-cara yang instan, tidak. Tapi Tuhan memberikan atau memberikan petunjuk untuk diselesaikan dengan cara berbagi tugas, berbagi beban. Berbicara berbagi tugas atau berbagi beban ini ibarat sebuah acara diperlukan panitia. Seperti contoh, ketika kita akan mengadakan perkemahan saja, akan mengundang beberapa orang untuk mengikuti, tentu diperlukan panitia, ya. Diperlukan panitia. Panitia itu bukan hanya satu atau dua orang. Di sana ada ketua panitianya, ada sekretarisnya, ada seksi-seksinya, ada seksi dana, seksi perlengkapan, seksi konsumsi, semua ada. Dan mereka itu beda-beda tugasnya, fungsinya beda-beda. Tapi mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tubuh kita. Mata memiliki tugas dan fungsi tersendiri. Tangan juga begitu. Ya, tangan kanan, tangan kiri itu juga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Telinga memiliki tugas yang berbeda dengan mata. Tangan kanan atau tangan kiri juga saling melengkapi tugasnya mereka ini. Kaki pun demikian, memiliki tugas masing-masing. Nah, kalau dalam tubuh kita yang diumpamakan ini tadi, mereka saling menahan diri. Ah, saya gak maulah, saya lebih penting kok daripada mata, ya, kata tangan. Saya lebih penting daripada mata, gak mau saya melakukan. Apa jadinya? Demikian juga dengan kaki.
Enggak, saya enggak mau melangkah. Saya kan lebih penting daripada tangan. Saya kan lebih penting daripada mata. Saya kan lebih penting daripada telinga. Apa yang akan terjadi? Ya. Kacau. Semua tidak bisa berjalan. Organisasi ini enggak akan berjalan. Itu. Demikian juga dengan Musa ini. Dia bagi beban tugas tanggung jawab untuk membawa bangsa pilihan Allah ini menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, supaya mereka diberikan pembinaan, diberikan nasihat, dan pada akhirnya mereka akan mengerti tugas-tugas yang harus mereka jalani. Nah, roh Allah tidak terikat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Roh Allah tidak terikat di satu tempat tertentu. Roh Allah itu ya ada di mana-mana. Jadi kita harus taat kepada Tuhan. Tidak menganggap diri kita lebih penting daripada orang lain. Ya, supaya kita tetap bisa menjadi berkat bagi sesama kita yang lainnya. Di dalam pelajaran kita atau khotbah pada pagi hari ini, tugas kita sebagai para murid yang sudah dimenangkan, kita memiliki tugas yaitu memberitakan Injil. Pemberitaan Injil ini tidak bisa dilakukan oleh satu dua orang, tetapi oleh semua orang, termasuk orang awam juga, ya, harus memberitakan Injil, karena memang itu adalah amanat, tugas yang harus kita jalankan. Sebagai kesimpulan dalam khotbah pada pagi hari ini, Bapak Ibu para pendengar sekalian, akhirnya dari semua firman yang sudah kita dengar, kita pelajari bersama, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita masih memandang pelayanan sebagai beban yang harus ditanggung sendiri? Apakah kita masih membandingkan karunia kita dengan orang lain? Apakah kita sudah menjalankan misi pengampunan yang Yesus percayakan? Hari ini, mari kita buka hati. Biarkan Roh Kudus yang sama yang memenuhi Musa mempersatukan jemaat Korintus dan mengutus para murid juga memenuhi kita, saya dan Bapak Ibu para pendengar sekalian. Karena kita, ketika kita, ya, Roh Kudus bekerja, beban menjadi ringan, perbedaan menjadi kekayaan, dan misi menjadi sukacita bagi kita semua. Bapak Ibu para pendengar sekalian, dalam menjalankan misi kita, kita perlu pengorbanan, perlu penyerahan, dan tentu kita akan memperoleh kemenangan, memperoleh apa yang kita perjuangkan ketika Allah kita libatkan, dan kita akan memenangkan banyak jiwa di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah kami dengar. Kami mohon penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami hari ini, Bapa, supaya kami boleh
berbuah, boleh menjalankan misi dengan baik. Berkati kami semua. Ampuni dosa kami. Kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian Bapak Ibu para pendengar sekalian, mimbar agama Kristen pada saat ini. Kita akan bertemu di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis MBG dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya, klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi MK menghentikan program makan bergizi gratis MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi UU-APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya, ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Nggak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Ya, mendengar pagi hari ini di seputaran Pahoman Bandar Lampung nih cuacanya galau ya pagi-pagi. Dibilang cerah enggak, dibilang mau hujan juga ya memang agak-agak sedikit mendung. Ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2 nih khususnya. Jangan lupa ya, selalu siapkan mantel di jok ataupun di kendaraan Anda. Jadi kapanpun hujan turun gitu kan ya, Anda sudah ataupun sudah menyediakan payung gitu kan ya sebelum hujan. Jadi paling enggak basah-basah amat ya, nggak kuyup-kuyup amat pada saat hujan turun gitu kan. Oke deh pendengar, sebuah gugatan nih baru, gugatan baru ya terhadap OpenAI ini kembali memicu perbincangan mengenai keamanan terkait dengan penggunaan kecerdasan buatan AI khususnya untuk pengguna dengan kondisi kesehatan mental nih. Ada seorang pria berusia 34 tahun di California Amerika Serikat yang didiagnosis ia mengidap gangguan bipolar pendengar, dan ini ia mengugat OpenAI ya, yang menuduh percakapannya dengan ChatGPT ini justru memperkuat delusi yang dialaminya saat mengalami episode mania pendengar. Dan dalam dokumen gugatan ini, pria tersebut berulang kali memberitahu ChatGPT mengenai kondisi bipolar yang dideritanya, namun alih-alih mengarahkan untuk mencari bantuan profesional, chatbot ini diduga membenarkan sejumlah keyakinan yang merupakan bagian dari delusinya. Nah, gugatan ini pendengar juga menyebutkan interaksi itu berlangsung selama beberapa minggu hingga akhirnya berujung pada percobaan bunuh diri. Menanggapi gugatan ini, OpenAI menyatakan pihaknya ini terus melatih ChatGPT agar mampu mengendali tanda-tanda tekanan emosional, meredakan percakapan yang beresiko, serta juga mengarahkan pengguna untuk mencari bantuan dari tenaga profesional di dunia nyata. Perusahaan juga menyatakan ya sedang mempelajari isi dari gugatan tersebut, dan kasus ini menjadi pengingat bahwa kecerdasan buatan memang dapat membantu banyak aktivitas sehari-hari, mulai dari mencari informasi hingga meningkatkan produktivitas. Tetapi AI ini bukan pengganti tenaga kesehatan profesional ya, terutama dalam menangani persoalan tentang kesehatan mental. Jadi bagi siapapun pendengar yang sedang mengalami tekanan psikologis ya, atau juga krisis emosional, maka dukungan dari keluarga, teman, psikolog ini ataupun juga psikiater tetap menjadi pilihan yang paling tepat.

0: Aman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi klien kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: pasti, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Selamat pagi untuk Anda nih pendengar. Terima kasih ya masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda nih yang masih bersiap-siap mau pergi gitu kan ya. Wah, weekend banyak juga ya undangan-undangan yang harus dihadiri pendengar, dan tentunya juga mungkin banyak juga pertemuan keluarga yang harus dihadiri juga oleh Anda dan keluarga tercinta nih. Untuk Anda yang saat ini sedang bersiap-siap, kembali kami akan hadirkan, kami temani Anda dengan menghadirkan informasi nih pendengar. Mungkin Anda pernah ya merasakan jantung berdebar lalu tiba-tiba pusing bahkan sampai pingsan. Nah, kalau misalkan terjadi seperti ini pada diri Anda pendengar, jangan anggap sepele nih permasalahan ini, karena kondisi ini bisa jadi sebagai tanda tentang adanya aritmia. Ini adalah gangguan irama jantung yang memerlukan penanganan medis pendengar. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan aritmia menjelaskan bahwa aritmia ini adalah kondisi ketika jantung berdetak terlalu cepat, terlalu lambat atau juga tidak teratur, yang mengakibatkan ataupun akibatnya adalah aliran darah ke otak dan organ vital bisa berkurang, sehingga akan memicu gejala seperti pusing, pandangan gelap, hingga juga kehilangan kesadaran. Pingsan yang diawali jantung berdebar, terutama jika terjadi secara mendadak saat berolahraga atau berulang kali, ini tidak boleh dianggap sebagai kelelahan biasa ya, karena kondisi ini pendengar perlu segera untuk diperiksakan nih, karena pada sebagian kasus dapat menjadi tanda gangguan irama jantung yang beresiko menyebabkan komplikasi serius. Resiko aritmia ini juga lebih tinggi ya pada orang yang memiliki riwayat penyakit jantung, kelainan jantung bawaan, atau juga memiliki anggota keluarga yang mengalami kematian mendadak akibat gangguan jantung pendengar. Nah, jika setelah sadar nih masih juga gitu kan ya muncul keluhan seperti jantung berdebar, lalu juga nyeri dada, sesak napas, atau bahkan tubuh terasa sangat lemah ya, Anda harus segera menuju unit gawat darurat atau juga fasilitas kesehatan terdekat pendengar, tentunya untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Diagnosis sejak dini ini bisa membantu dokter untuk menentukan penyebabnya, sekaligus juga akan mencegah komplikasi yang lebih berat. Yang harus diingat pendengar, tidak semua jantung berdebar adalah kondisi berbahaya. Namun bila disertai pingsan, nyeri dada, atau juga sesak napas, jangan menunda ya untuk mencari pertolongan medis. Mengenali gejala sejak awal ini akan bisa menjadi langkah penting untuk melindungi kesehatan jantung kita. Sekali lagi, jangan self-diagnosis. Kalau misalkan Anda merasa keluhan Anda sudah mulai tidak wajar, segera datang hubungi dokter terdekat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kaanmu? Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Ya, mendengar, selamat pagi, pukul 9 lebihnya 52 menit waktu Indonesia Barat ya. Walaupun sudah mau pukul 10 nih, cuacanya di seputaran Pahoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, masih mendung, bahkan tadi sempat agak sedikit gerimis ya, kecil-kecil gitu kan gerimisnya. Ya, mudah-mudahan tetap semangat aja untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas ataupun untuk Anda yang dalam perjalanan ya saat ini pendengar. Kami informasikan nih pendengar dari depan Mall Bumi Kedaton, tepatnya dari bawah Playover Mall Bumi Kedaton. Saat ini kendaraan yang melintas nih tidak terlalu ramai seperti biasanya. Biasanya di depan Mall Bumi Kedaton ini selalu padat ya mendengar dengan kendaraan yang melintas gitu kan ya. Kalau hari ini gak seberapa rame ya, agak sedikit sepi gitu kan. Nah begitupun dengan Anda yang mungkin akan melintas di depan pintu masuk Terminal Raja Basa, kendaraan juga pagi hari ini masih sepi-sepi aja, gak terlalu ramai pendengar. Dan kendaraan pastinya juga arus kendaraan yang melintas ini sangat lancar. Mudah-mudahan membantu nih untuk Anda informasi ini ya. Saat ini mungkin Anda akan melintas melewati Terminal Raja Basa ataupun juga di depan Mall Bumi Kedaton. Dan ternyata nih dari Tugu Adipura saat ini juga masih ramai ya pendengar ya. Kalau pagi tadi kan penuh banget gitu kan jalanan karena adanya CFD ya. Kalau kali ini walaupun sudah menjelang siang gitu kan ya, ternyata di depan Tugu Adipura nih masih ramai banget ya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang mungkin akan melintas di depan Tugu Adipura. Mungkin bisa cari alternatif jalan lain supaya nanti gak bingung harus disuruh putar balik gitu kan ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Kami juga akan hadirkan ada informasi adlibs ya, Fun City untuk Anda, di mana warga Bandar Lampung yang punya rencana untuk mengisi liburan sekolah Anda, kalau misalkan belum ya, saatnya nih untuk ajak keluarga seru-seruan di Fun City. Tempat bermain keluarga yang menghadirkan ada berbagai wahana dan juga permainan untuk semua usia pendengar, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Yang bikin menarik adalah harga permainannya yang mulai dari Rp1.000 per koin pendengar, jadi tetap ramah di kantong Anda ya. Dan pilihan permainannya juga lengkap, ditambah dengan banyaknya hadiah menarik yang bisa dibawa pulang. Fun City ini cocok ya untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama dengan keluarga, teman ataupun juga buah hati. Nah kalau perlu pergi jauh, gak perlu ya kita pergi jauh nih, karena Fun City ini hadir di berbagai lokasi. Di antaranya ada di Superstore Chandra Teluk, lalu ada di Simpur Center, Mall Chandra Pringsewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari, Chandra Superstore Bandar Jaya, dan Chandra Superstore Natar. Jadi ayo isi liburan sekolah dengan pengalaman bermain yang seru pendengar, ditambah juga hemat dan penuh keceriaan bersama Fun City. Dan informasi ini mengakhiri juga ya kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar. Anda harus pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Selanjutnya akan ada rekan Dian yang menemani Anda dalam Lampung siang ini. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kali ini di kebersamaan kita hari Minggu 5 Juli 2026. Dian Oktavia siap menemani Anda dari jam 10 sampai dengan jam 15.00 waktu Indonesia Barat, tentunya di Lampung siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
3: Susah di belakang, cepetan sini pinjem handphone.
4: Ay, enggak, lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti, biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, leh.
5: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, di hari Minggu ini wilayah Kota Bandar Lampung kalau dilihat dari Studio Pro 1 ya, ini kayak agak mendung gitu. Bahkan sempat tadi aku juga dalam perjalanan ke sini ya, di pagi hari itu bahkan sudah ada rintik-rintik gerimis. Ya ampun, seru ya. Walaupun gak harus sampai hujan, tapi tuh kayak ya gak apa-apa sih, gak terlalu panas gitu. Apalagi memang hari ini juga jadi banyak sekali kegiatan ya sepertinya, terutama di Tugu Adipura ada Car Free Day, kemudian juga kegiatan-kegiatan lainnya, olahraga bersama dengan sanak saudara, orang-orang tersayang gitu. Tapi kalau misalnya mungkin Anda ngerasa kayak udah banyak nih yang dilakuin selama lagi liburan ini, anak sekolah jadi ikutan kayak libur juga gitu kan, jalan-jalan ke tempat wisata udah, ke museum udah, terus ke kebun binatang juga udah, tapi kayaknya tuh gimana gitu ya, mau ngapain lagi nih, di rumah aja kok agaknya stres gitu ya. Tapi sabar, gak usah buru-buru kepikiran harus keluar rumah cari tempat healing yang jauh, karena sebenarnya saat ada ya tekanan di pikiran alias stres ini melanda gitu, ada aktivitas sederhana banget yang bisa bantu menenangkan pikiran, dan ini rutin banget kita lakuin. Apa tuh? Coba kita lakukan mandi, tapi yang beneran mindful. Dan ternyata ini memang disebut dengan mindful shower. Dan gak perlu lama-lama, butuh waktu 5-10 menit aja, oke banget. Yang penting beneran kayak itu fokus gitu. Gak cuman guyur air, gak cuman sekedar kena siraman air-air manja, tapi bener-bener dinikmatin mandinya. Itu bisa banget jadi untuk bantu nenangin pikiran kita. Karena ternyata pendengar, mindful shower bukan sekedar kita kayak mandi bersihin badan gitu aja, tapi kita melatih diri kita untuk benar-benar merasakan momen itu. Jadi selama mandi, fokusin perhatian ya sama apa yang lagi dirasain. Bukannya lagi mandi tapi pikirannya kemana-mana gitu. Aduh, belum beres-beres kamar, belum nyikat teras disikatin ya, atau mikirin yang lain deh. Kayak ya udah, luangin waktu 5-10 menit, rasain air yang lagi ngalir di kulit, rasain tekstur sabun yang Anda baru beli dengan aromanya yang enak banget itu. Dan pastinya aroma yang menenangkan itu juga bisa membantu tubuh lebih rileks, memperbaiki suasana hati, bahkan memicu kekenangan positif yang bisa membuat pikiran jadi lebih ringan. Dengan kita kasih kesempatan pada tubuh dan pikiran untuk benar-benar kayak menikmati momen, istirahat sejenak, jangan sibuk sama mikirin ini itu yang berat, kita tuh kayak bisa kembali beraktivitas dengan perasaan yang lebih segar dan fokus nantinya. Jadi gak masalah juga gitu ya, Anda titip dulu anak ke suami gitu kan ya, atau ke siapa nih, adik Anda gitu kan ya, bilang aku mau mandi gitu kan ya, dan nikmatin momennya. Karena memang ternyata mulai sekarang kita coba mandi gak cuma rutinitas, tapi bisa kita nikmatin setiap prosesnya. Karena siapa tahu nanti yang perlu disegarkan bukan cuma badan, tapi juga isi kepala. Biar yang hanyut itu stresnya, bukan cuma sabunnya aja. Yuk coba deh.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Pendengar, di bulan Juli ini ada sebuah peringatan yang indah banget ya terkait dengan anak. Karena 23 Juli tepatnya itu menjadi peringatan dari Hari Anak Nasional atau HAN. Wah, tentunya Hari Anak Nasional ini jadi sebuah perayaan wujud komitmen melindungi dan membina anak masa depan bangsa. Karena kalau kita lihat ya, anak-anak inilah yang nantinya akan meneruskan estafet dari pendidikan kemudian juga kepemimpinan yang ada di negara kita. Dan pastinya anak-anak menjadi aset berharga negara yang pastinya harus memiliki masa depan cerah dan perlu perhatian khusus dari negara serta masyarakat. Kalau dikulik dari sejarahnya, Hari Anak Nasional ini berawal dari Hari Kanak-Kanak Nasional yang merupakan gagasan dari Kongres Perempuan Indonesia pada 1946 lalu. Kemudian dari organisasi ini ya, sudah ada juga Kongres Perempuan Indonesia. Kemudian dari perayaan Hari Kanak-Kanak Nasional yang pertama kali diadakan pada tahun 1952 menjadi Pekan Kanak-Kanak, di mana anak-anak ini mengikuti pawai di Istana Negara dan disambut langsung oleh Presiden Soekarno. Dan akhirnya perayaan Hari Anak Nasional menjadi direncanakan lebih serius pada Sidang Koani di Bandung pada tahun 1953 lalu. Nah, dalam hal Hari Anak Nasional kali ini di Provinsi Lampung juga ada sebuah kegiatan yang digelar oleh Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, yaitu program Sunny English Holiday di kawasan Kebun Raya ITERA. Jadi kegiatannya itu sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional dengan menghadirkan pembelajaran bahasa Inggris berbasis pengalaman bagi anak-anak dan orang tua. Ada sebanyak 20 anak bersama pendamping mengikuti kegiatan yang memadukan pembelajaran bahasa, eksplorasi lingkungan, hingga pengembangan kreativitas dalam suasana belajar yang menyenangkan. Ketua pelaksana kegiatannya, Anjar Nukholifah, ini mengatakan programnya memang dirancang dengan metode experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman supaya anak bisa lebih mudah memahami dari materinya. Dalam kegiatan tersebut, peserta juga diajak mengenal kosakata bahasa Inggris bertema buah-buahan lewat kunjungan edukatif ke Melon House di Kebun Raya ITERA. Seru banget ya. Jadi bisa mengenal jenis tanaman melon, karakteristik, hingga bagaimana proses pertumbuhannya. Kegiatannya sendiri sudah dilakukan pada hari kemarin, Sabtu 4 Juli 2026, dengan berbagai permainan edukatif juga, seperti matching games untuk mencocokkan nama buah, gambar, dan warna dalam bahasa Inggris. Terus ada juga sesi crafting dengan kerajinan bertema buah. Wow. Kegiatannya juga jadi wujud komitmen dari kampus ITERA untuk menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif dan berdampak bagi masyarakat. Kira-kira Anda sendiri sudah punya kegiatan apa atau ingin merencanakan apa untuk Hari Anak Nasional pada tahun ini? Kegiatannya sendiri ya, resmi itu akan digelar 23 Juli 2026. Siapa tahu nanti Anda juga punya ya sebuah kegiatan atau rencana-rencana yang menarik untuk diselenggarakan bersama sang anak. Tentunya ini menjadi komitmen kita juga ya, sebagai orang tua, kakak, tante, om, dan apapun peran Anda yang pastinya punya juga peran besar bagi masa depan anak bangsa.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Pendengar masih di kebersamaan kita Lampung siang ini bersama Dian Octavia tentunya. Wah, bicara tentang hari ini hari Minggu ya, yang pastinya juga banyak dari kita mengikuti mungkin beberapa kegiatan untuk mengisi hari. Ada yang juga nemenin anak ya jalan-jalan, lagi bingung nih mau kemana, akhirnya ke mall aja deh, main gitu ya di Playland, atau ya sekedar window shopping. Kalau misalnya Anda nih, para ibu-ibu, biasanya sukanya kalau ke mall tuh kemana? Suka kejegat di bagian mana, lebih tepatnya gitu. Kalau Dian sih ngaku duluan ya, memang sih kalau kayak udah station make up ya, kosmetik, aduh kayak gak bisa kalau gak kejegat dulu, apalagi kalau lagi banyak tester. Pasti kayak kegoda untuk nyamperin tester-tester make up ini, kayak mulai dari foundation, lipstick, cushion, pengen semua dicoba. Tapi walaupun seru banget ya lihat warna dan hasil akhirnya sebelum beli, jangan sampai tentunya dari tester itu kita malah jadi bawa oleh-oleh lain. Apa tuh? Bukan bawa oleh-oleh produk, malah bawanya jerawat. Karena namanya tester ya, itu kan pasti aplikasinya itu juga banyak digunakan oleh orang lain. Jadi gimana dong supaya tetap aman ya dan tetap bisa pakai nih beberapa tester yang disediain. Yang pertama, pastikan dulu memang benar aplikator itu harus yang sekali pakai ya, itu yang pertama. Karena kalau misalnya udah dicoba sama banyak orang ya nggak menutup kemungkinan deh akhirnya kena beberapa hal gitu ya, namanya juga dari kulit ke kulit. Nah kemudian yang kedua, jangan pakai kuas atau spons yang sudah digunakan orang lain, jadi minta aja aplikator baru ke beauty advisornya. Selanjutnya coba produknya dulu di punggung tangan atau bagian rahang deh, karena ini ternyata lebih aman sekaligus bisa jadi lihat apakah warnanya cocok nih sama kulit kita gitu. Ketiga, hindarin langsung memakai tester untuk beberapa produk ini, kayak maskara gitu ya, kan kena tuh ke bulu mata kita ya. Eyeliner juga sama nih di bagian mata, atau lipstick, ini bahaya banget ya, dari yang memang make up mata dan juga bibir, karena produk-produk ini punya resiko lebih tinggi menyebarkan bakteri maupun virus yang dipakai bergantian. Kalau memang kita pingin banget nih nyobain lipstick stick ya, coba minta petugas membersihkan lapisan paling luar menggunakan tisu atau alkohol juga sebelum digunakan. Jangan lupa pastikan juga tangan kita dalam keadaan bersih, baik dengan cuci tangan atau pakai hand sanitizer, atau Anda juga suka bawa tisu basah. Yang terakhir, kalau memang kulit kita lagi berjerawat parah, iritasi atau ada luka, ya kita juga udah harus sadar diri, sebaiknya tunda dulu deh pakai tester makeup supaya kondisi kulit kita nggak semakin buruk dan juga kita nggak ikutan untuk memberikan bakteri gitu ke aplikator-aplikator ini. Nah ingat ya, mencoba makeup memang boleh, tapi kebersihannya tetap nomor satu, karena ya cantik itu penting tapi kulit sehat jauh lebih penting. Jangan sampai bawa pulang gitu kan ya lipstick baru yang ternyata emang cocok warnanya, tapi malah ya dapat bonus juga deh rawat baru, gak mau lah ya.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke Ren, tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera Sel. Makasih banyak ya Sel.
2: Sama-sama Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
3: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ayala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: kembali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Play square and there's a strike.
2: Menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti. Lawan Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan keadaan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi. Dan akhirnya skor menjadi 2-0. Lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang.

0: The Sham menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, The Sham tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
1: Les joueurs étaient préparés.

0: Sensación que me queda en este momento de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.

0: lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janice Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janice Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janice Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janice Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Centre Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dalam pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar kami kembali menemani Anda masih di Lampung siang ini. Setelah tadi kita juga mendengar update informasi tentunya terkait dengan olahraga di Dinamika Olahraga bersama Pro 3. Nah, kalau kita bicara tentang apa yang terjadi belakangan ini dan juga cukup viral di media sosial, ini mungkin salah satu yang juga turut ada di konten yang berselancar di media sosial Anda, pendengar. Yaitu terkait dengan beredarnya video adanya seekor tapir yang berjalan di tepi-tepi jalan Mesuji. Wah, itu juga cukup mengagetkan ya, jujur. Kayak, wah ini ya tapir gitu. Selama ini sepertinya hanya melihat ada di buku aja atau ada di ya gambar gitu ya, di foto. Tapi ternyata di Provinsi Lampung ini ternyata masih ada dari si tapir ini sendiri. Tentunya kemunculan tapir ini hingga keluar dari habitatnya, kemudian sampai jalan gitu ya di jalan raya, itu ada penyebabnya. Dan salah satunya bisa jadi karena habitatnya yang sudah mulai terusik, atau juga karena sudah mulai berkurangnya sumber makanan yang mereka cari. Tapi sedihnya, ketika ternyata kita cukup diketuk hatinya dengan kemunculan si tapir ini, kemudian muncul lagi beberapa konten terkait dengan tapir ini, kemudian disembelih dan juga dibagi-bagikan dagingnya. Itu sangat menyayat hati karena kita sempat yang terpikir tapir ini adalah hewan yang dilindungi. Harapannya saat dia muncul ke jalan raya itu bisa diamankan dulu, bisa dilaporkan dulu kepada kepolisian supaya dibantu ya dikembalikan ke habitatnya. Tapi ternyata justru kita mendapatkan kabar perburuan hingga penyembelihan satwa ya, yang tentunya ini pun menjadi perhatian dari Satreskrim Polres Mesuji dengan mengungkap kasus dugaan pembunuhan satwa liar dilindungi jenis tapir ini di kawasan hutan register 45 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Dalam pengungkapannya, polisi mengamankan ada 4 orang yang diduga terlibat dalam perburuan hingga penyembelihan satwa yang dilindungi undang-undang tersebut. Para pelaku diduga melanggar pasal 40A ayat 1 huruf D Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan tentunya ya dengan adanya kasus ini menjadi sebuah perhatian bagi kita bersama supaya bisa bertindak tidak dengan gegabah, apalagi bahkan sampai dikontenkan dan disebarluaskan. Tentunya ini pun turut memberikan memberikan contoh yang tidak baik, sangat tidak baik dan tidak benar. Karena jelas kalau untuk sebuah seekor binatang yang dilindungi, kita harusnya turut untuk menjaga dan mengembalikan mereka ke habitatnya, bukan justru diburu, bahkan disembelih. Saat ini para terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan. Penyidik masih terus melengkapi alat bukti dan mendalami keterlibatan pihak lain apabila ditemukan dalam proses penyidikan. Dan dalam kesempatan tersebut, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun juga menegaskan bahwa satwa liar yang masuk kategori dilindungi tidak boleh diburu, dibunuh maupun diperdagangkan karena punya peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Perburuan terhadap satwa yang dilindungi jelas merupakan tindak pidana karena negara memberikan perlindungan terhadap hewan-hewan tersebut. Jadi, kepolisian menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perburuan dan apabila menemukan kejadian serupa, segera laporkan kepada pihak kepolisian atau instansi terkait untuk segera ditindaklanjuti. Dan ini pun menjadi perhatian kita bersama. Semoga kita bisa lebih menyayangi semua satwa yang ada, satwa yang dilindungi, dan juga tentunya dengan kita menyayangi dan juga memelihara, dengan juga tentunya tidak melakukan perburuan, kita juga sudah menyelamatkan bumi kita dan ekosistemnya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026

0: Pendengar, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda azan zuhur dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang melaksanakannya.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar, Provinsi Lampung kalau dilihat sekarang sudah banyak sekali kemajuan ya. Nah, salah satunya tuh kalau lagi libur sekolah seperti ini, kita lihat dari maraknya para pengunjung wisatawan yang datang dari luar Provinsi Lampung. Plat di luar BE itu banyak banget. Aduh, happy deh ya ngelihatnya. Apalagi kalau kita kilas balik di zaman COVID, ingat gak sih 2 tahun kita tuh terisolasi, kayak gak ada kehidupan, keluar jalan aja sepi banget, kemudian juga tempat perbelanjaan juga sepi, UMKM banyak yang tutup, lesu, dan akhirnya ngelihat itu semua jadi sedih gitu ya, pesimis gitu dengan ekonomi kita ini bakal bagaimana, karena tidak ada pergerakan, daya beli masyarakat juga gak ada, apalagi daya jualnya. Nah, tapi semakin kesini berkembanglah UMKM semakin kuat, kemudian juga sekarang sudah banyak yang destinasi wisata baru-baru gitu ya. Lampung tuh bersyukur sekali karena kita memiliki bukan hanya sekedar lautan, tapi juga gunung dan pemandangan yang indah-indah. Kemudian juga dari sentra perbelanjaannya juga tempat oleh-oleh sekarang sudah marak banget yang berjualan. Bukan hanya sekedar jualan keripik pisang aja, sekarang udah banyak juga yang melebarkan sayap dari perkopiannya, kemudian tapis-tapisannya, wastra juga semakin kreatif. Luar biasa. Nah, tetapi tentunya peningkatan dari perekonomian masyarakat dan juga gerak dari wisata ini perlu juga didukung dengan salah satunya adalah transportasi umum. Tentunya ya, bukan hanya sekedar kita memiliki akses mobilisasi yang dipermudahkan, satu sisi juga tentunya bisa mempertahankan tarif yang terjangkau bagi masyarakat sehingga bisa menarik minat mereka untuk menggunakan transportasi umum kembali. Baru-baru ini, pemerintah Provinsi Lampung juga mengusulkan penambahan anggaran public service obligation untuk layanan kereta api kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut juga diharapkan bisa mendukung peningkatan frekuensi perjalanan dan mempertahankan tarif yang terjangkau bagi masyarakat. Jadi salah satunya dengan kereta api ini mode transportasi yang tentunya juga bisa membawa kita kemanapun gitu ya di Provinsi Lampung. Kemudian Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo juga mengatakan usulan tersebut merupakan arah Gubernur Lampung sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pelayanan transportasi kereta api di daerah. Dan menurutnya peningkatan pelayanan harus diiringi dengan penambahan kapasitas angkut. Pengoperasian rangkaian baru kereta api Raja Basa juga meningkat dari kapasitas penumpang 540 menjadi 640 orang dalam satu perjalanan. Selain kereta api Raja Basa, pemerintah Provinsi Lampung juga mengusulkan penambahan untuk kereta api Kuala Stabes. Nah, Bambang menyebutkan tingkat keterisian penumpang kereta tersebut juga mencapai kapasitas maksimal sehingga perlu untuk ditambah. Ya, berharap pemerintah pusat dapat mengakomodasi usulan tersebut sehingga frekuensi perjalanan termasuk layanan pada malam hari bisa direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi sekarang ya, kita lihat makin meningkat juga minat masyarakat menggunakan kereta api dan angkutan penumpang ini tetap menjadi prioritas. Bambang menambahkan layanan kereta api kini juga semakin modern karena ada digitalisasi pemesanan tiket dan peningkatan fasilitas di dalam kereta. Sehingga diharapkan makin banyak nih masyarakat beralih menggunakan mode transportasi umum.

0: lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI.

0: Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat siang pendengar untuk Anda yang sedang menikmati hari Minggu siang ini dengan cuaca kalau di Kota Bandar Lampung terlihatnya tuh kayak enggak kepanasan banget tapi juga enggak bisa dibilang mendung. Enak aja gitu, teduh. Wah. Teduh gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi ada acara di luar ruangan atau outdoor kayak enak aja gitu dengan cuaca seperti ini. Atau misalnya ada juga nih lagi dalam perjalanan menuju tempat sanak saudara atau rekan Anda yang sedang merayakan hari dari hari rayanya, hari raya bukan ya, merayakan hari pentingnya gitu, apakah menikahkan anak atau lagi ada kondangan apa gitu. Dalam perjalanan tentunya harus selalu berhati-hati ya, apalagi di jam-jam segini, soalnya biasanya ini jadi waktu yang abis makan siang terus ngantuk, ya enggak sih? Jadi hati-hati, apalagi kalau misalnya Anda lagi bawa kendaraan, lagi bawa penumpangnya banyak juga, mau dirasa agak lelah, kayaknya mending istirahat ya, daripada tentunya malah kurang fokus atau lebih bahayanya terkena microsleep atau tiba-tiba langsung gitu kan, tidur bentar tapi kan bahaya banget lagi bawa kendaraan ya. Tapi memang gangguan tidur itu gak cuman sekedar kita yang tiba-tiba kayak kurang tidur atau insomnia atau justru sulit tidur. Ada juga nih, pernah gak ada dengar sebuah gangguan tidur yang membuat penderitanya ngantuk tiap hari. Bukannya pengen rebahan terus ya, tapi beneran literally ngantuk gitu. Matanya langsung rapet, terus tiba-tiba langsung senyap aja. Wah, ini disebut dengan narkolepsi, pendengar. Ini adalah gangguan pada sistem syaraf yang membuat otak kesulitan mengatur kapan kita harus tidur dan kapan harus terjaga. Akibatnya penderitanya bisa tiba-tiba tertidur, bahkan saat sedang bekerja, belajar, atau lagi ngobrol, lagi berbicara, tiba-tiba langsung tidur ya. Nah itu juga agak bahaya ya. Selain rasa kantuk yang berlebihan, narkolepsi ini juga bisa disertai gejala lain. Biasanya otot tiba-tiba melemas saat tertawa atau terkejut. Bahayanya juga ada halusinasi ketika akan tidur atau baru bangun. Sampai ada juga sleep paralysis atau ketindihan. Menariknya, meski sering mengantuk di siang hari, penderitanya justru bisa mengalami tidur malam yang tidak nyenyak dan sering terbangun. Hingga saat ini memang belum ada obat yang benar-benar menyembuhkan narkolepsi. Tapi dengan penanganan medis dan perubahan gaya hidup, gejalanya bisa dikendalikan sehingga penderita juga bisa menjalani aktivitas dengan baik. Jadi kalau ada orang yang sering tertidur di waktu yang tidak semestinya, jangan langsung dicap pemalas atau kurang tidur. Bisa jadi memang kondisi medis yang membutuhkan penanganan. Karena yang namanya ngantuk itu manusiawi ya. Tapi kalau tidur saat lagi ngobrol, nah itu perlu deh waktunya untuk cari tahu penyebabnya ya. Bukannya cari bantal dulu, cari dulu tuh penyebabnya apa. Mungkin perlu penanganan medis supaya bisa diketahui masalah dan juga cara penanganannya.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Melaksanakan sebuah seminar dalam rangka melahirkan kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang hebat, kepemimpinan yang memiliki wawasan yang luas.
2: Kita menginstruksikan kepada sekolah bahwa wali murid itu dibebaskan untuk beli seragam dimanapun, boleh di toko-toko, boleh di tempat penjahit, silakan.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang edisi Minggu 5 Juli 2026 dengan topik berita. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melarang seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri mengondisikan atau mewajibkan wali murid membeli seragam di toko, koperasi maupun penjahit tertentu. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melarang seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri mengondisikan atau mewajibkan wali murid membeli seragam di toko, koperasi, maupun penjahit tertentu. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
2: Intinya tidak boleh dikondisikan ya. Kita buat edaran.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amiriko mengatakan pihak sekolah dilarang mengarahkan atau menunjuk penyedia kain dan pakaian tertentu yang membebani keuangan orang tua murid. Aturan tegas tersebut resmi tertuang dalam surat edaran yang diterbitkan sejak 12 Juni 2026 dan telah didistribusikan ke seluruh satuan pendidikan. Menurut Thomas, wali murid dibebaskan membeli seragam dimanapun, baik di pasar maupun penjahit langganan. Dia mengakui saat ini cukup banyak laporan dari masyarakat yang masuk Dinas Pendidikan Provinsi Lampung terkait sekolah yang mengarahkan ke penjahit tertentu. Thomas memastikan pihaknya akan langsung melakukan evaluasi dan memberi pembinaan keras kepada sekolah yang melanggar ketentuan tersebut. Meski pembelian dibebaskan, namun Thomas mengingatkan pihak sekolah tetap memiliki kewajiban untuk membagikan spesifikasi atau standar baku seragam kepada orang tua yang meliputi detail warna, model potongan, hingga jenis bahan. Thomas kembali memastikan hal ini dilakukan agar fungsi pakaian sekolah sebagai identitas siswa dalam satu satuan pendidikan tetap terjaga.
2: Sudah mengeluarkan edaran ya, bahwa kita menginstruksikan kepada sekolah bahwa wali murid itu dibebaskan untuk beli seragam dimanapun, gitu. Boleh di toko-toko, boleh di tempat penjahit, silakan, gitu. Bahkan juga kalau memang ada koperasi ya silakan saja beli, gitu. Intinya tidak boleh dikondisikan ya. Kita buat edaran nomor 800/9.5/01/2026 kemarin tanggal 12 Juni kita sudah sampaikan kepada seluruh satuan pendidikan yang akan melarang ya, melarang untuk mereka melakukan pengondisian yang terkait dengan pengadaan seragam sekolah. Artinya wali murid atau murid dibebaskan untuk membeli di mana saja atau menjahit di mana saja.
3: Thomas Amiriko menambahkan, kebijakan tersebut diambil untuk mencegah praktik monopoli serta pungutan terselubung menjelang tahun ajaran baru 2026-2027. Thomas mengimbau kepada masyarakat dan wali murid untuk tidak takut melapor apabila masih menemukan sekolah negeri yang melakukan pemaksaan atau mengunci pembelian seragam di satu pintu. Dia berjanji, setiap laporan yang masuk akan langsung diklarifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan kedinasan yang berlaku. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggandeng Universitas Lampung menggelar seminar nasional pendidikan yang diikuti 340 peserta terdiri dari kepala sekolah, guru, dosen, dan insan pendidikan lainnya. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggandeng Universitas Lampung menggelar seminar nasional pendidikan bertajuk Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan yang digelar di Lamban Gedung Pancasila, Kelurahan Wai Mengaku, Kecamatan Balikbukit kemarin. Kegiatan yang merupakan hasil kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat dengan Magister Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Lampung itu diikuti sebanyak 340 peserta, terdiri dari guru, kepala sekolah, dosen, serta insan pendidikan lainnya. Bupati Lampung Barat, Parosil Mapsus, mengapresiasi FKIP Universitas Lampung yang telah berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk menyelenggarakan seminar nasional tersebut. Parosil menegaskan pemerintah Kabupaten Lampung Barat menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan. Hal itu dibuktikan dengan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai sekitar 36% dari APBD Lampung Barat. Anggaran tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis seperti pemberian beasiswa bagi peserta didik hingga penyediaan seragam sekolah gratis.
1: Hari ini Universitas Lampung mengambil bagian yaitu melaksanakan sebuah seminar dalam rangka melahirkan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang memiliki wawasan yang luas dan juga kepemimpinan yang tangguh menghadapi dinamika sebuah pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan.
4: Sementara itu, Wakil Dekan 1 FKIP Universitas Lampung, Riswandi, mengatakan pemimpin masa depan tidak hadir begitu saja, melainkan dibentuk melalui pendidikan karakter yang dimulai dari keluarga dan diperkuat di sekolah. Menurutnya, guru memiliki peran besar dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan jiwa kepemimpinan.
5: Pemimpin masa depan tidak lahir secara kebetulan. Mereka dibentuk melalui proses belajar yang tangguh, karakter yang kuat, dan pendidikan yang adaptif, serta ruang kelas dan lingkungan belajar yang kita saat ini adalah menjadi tempat menempa calon-calon pemimpin tersebut.
4: Dalam seminar tersebut, berbagai materi yang disampaikan membahas penguatan kepemimpinan pendidikan, inovasi pembelajaran, hingga strategi membangun ekosistem pendidikan yang mampu melahirkan generasi unggul. Dari Bandar Lampung, Galih Brantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan penambahan anggaran Public Service Obligation layanan kereta api kepada pemerintah pusat guna meningkatkan frekuensi perjalanan tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan tarif. Berikut laporan selengkapnya.
6: Sedang kita usulkan juga untuk penambahan terusnya karena setiap ini faktornya perlu terus biar masyarakat memilih.
7: Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan penambahan anggaran Public Service Obligation atau PSO untuk layanan kereta api kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan frekuensi perjalanan sekaligus mempertahankan tarif yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, mengatakan usulan tersebut merupakan arahan Gubernur Lampung sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pelayanan transportasi kereta api di daerah. Menurutnya, peningkatan pelayanan harus diiringi dengan penambahan kapasitas angkut. Pengoperasian rangkaian baru kereta api Raja Basa yang baru saja diluncurkan telah meningkatkan kapasitas penumpang dari 540 menjadi 640 orang dalam satu perjalanan. Selain kereta api Raja Basa, pemerintah Provinsi Lampung juga mengusulkan penambahan PSO untuk kereta api Kolas Tabas. Bambang menyebut tingkat keterisian penumpang kereta tersebut terus mencapai kapasitas maksimal. Ia berharap pemerintah pusat dapat mengakomodasi usulan tersebut sehingga frekuensi perjalanan termasuk layanan pada malam hari dapat direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
6: Ini harapan tadi nanti tidak PSO ini bisa juga untuk yang Stabas. Namun 18 Stabas kan ada Stabas 1, 2, 6, 30, dan 13.30 Priwisan juga Pak Rakyat. Nah ini sedang kita usulkan juga untuk penambahan PSO-nya. Karena setiap ini loh faktornya perlu terus. Biar masyarakat memilih pemerintah menyiapkan sarana dan memberikan servis yang terbaik. Dukungan Pak Gubernur nanti akan membuat surat lagi peningkatan PSO maupun peningkatan.
7: Bambang menambahkan, layanan kereta api kini juga semakin modern melalui digitalisasi pemesanan tiket dan peningkatan fasilitas di dalam kereta, sehingga diharapkan semakin banyak masyarakat beralih menggunakan moda transportasi tersebut. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kampung Waituba terus memperkuat ketahanan pangan warga melalui diversifikasi sektor pertanian dan peternakan. Setelah sukses membagikan bibit buah dan merintis ternak kambing, kini fokus program bergeser pada budidaya ayam petelur yang dikelola langsung oleh BUMDES setempat. Rio Tanjung, RRI SPW Kanan melaporkan selengkapnya.
8: Kita coba dengan 10 ekor kambing dan alhamdulillah berjalan. Dan untuk
9: pemerintah Kampung Waituba terus mendorong penguatan ketahanan pangan melalui berbagai program di bidang pertanian dan peternakan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat. Kepala Kampung Waituba Rusdianto kepada RRI menyampaikan bahwa pada tahun pertama masa kepemimpinannya, pemerintah kampung memfokuskan program pada pembinaan bibit tanaman buah. Warga menerima bibit alpukat, durian, dan mangga sebagai upaya mendorong peningkatan hasil pertanian. Selain itu, pemerintah kampung juga memulai pengembangan usaha peternakan kambing. Program percontohan dengan 10 ekor kambing dinilai berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif.
8: Kepemimpinan saya untuk tahun pertama itu kita membagikan bibit buah, diantaranya alpukat, durian, dan mangga. Dan untuk tahun pertama juga kemarin kita coba dengan 10 ekor kambing dan alhamdulillah berjalan. Dan untuk tahun ini kami coba di ayam petelur melalui BUMDES, dikelola oleh kawan-kawan BUMDES.
9: Lebih lanjutnya, pihaknya mengalihkan fokus program ke pengembangan budidaya ayam petelur. Program budidaya ayam petelur tersebut nantinya akan dikelola oleh badan usaha milik desa atau BUMDES. Melalui program tersebut, pihaknya berharap ketersediaan pangan di Waituba semakin meningkat serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna menjamin akses kesehatan yang lebih prima, Dinas Kesehatan Kota Metro secara konsisten memperkuat mutu pelayanan dan fasilitas medis demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Metro. Palasta Sitepu melaporkan selengkapnya.
10: Jumlah pasien baik itu rawat inap ataupun rawat jalan, jadi ke depan memang butuh support terkait dengan anggaran ataupun.
11: Dinas Kesehatan Kota Metro terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Metro. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro Fitri Agustina mengatakan, pelaksanaan kunjungan kerja sekaligus monitoring ke RSUD Bantul bertujuan untuk memantau standar medis serta mendukung percepatan peningkatan layanan kesehatan di rumah sakit yang ada di Kota Metro. Fitri menekankan pentingnya ketersediaan tenaga medis yang memadai sebagai tulang punggung pelayanan rumah sakit. Dirinya mendorong adanya penambahan jumlah dokter, baik dokter umum maupun spesialis, guna memaksimalkan rasio pelayanan terhadap pasien yang kian meningkat.
10: Jumlah pasien baik itu rawat inap ataupun rawat jalan, jadi ke depan memang butuh support terkait dengan anggaran ataupun segala macamnya. Insya Allah kita dari Dinas Kesehatan mendukung penuh untuk pengembangan Rumah Sakit Sumber Sari Bantul, dan harapan ke depan rumah sakit ini menjadi pusat layanan rujukan di wilayah sekitarnya, khususnya wilayah Metro Selatan. Kemudian juga kita ke depan akan meningkatkan upaya-upaya strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan juga di rumah sakit umum daerah Sumber Sari Bantul ini. Ada 10 jenis pelayanan spesialistik, dan insya Allah dengan ke depan kita akan menambah lagi. Nah, memang butuh tempat ruangan yang akan direncanakan oleh Pak Direktur. Di tahun ini akan ada rehab renovasi untuk gedung polikliniknya untuk menjadi 10 spesialistik. Mohon doanya.
11: Dirinya berharap kunjungan dapat menjadi momentum bagi rumah sakit di Kota Metro untuk melakukan pembenahan internal, terutama dalam hal keramahan pelayanan dan efisiensi waktu tunggu pasien. Langkah sejalan dengan rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Metro 2021-2026 yang fokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan penambahan SDM. Dinas Kesehatan Metro juga tengah menyoroti digitalisasi layanan serta pemenuhan standar akreditasi rumah sakit di tahun 2026. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelestari mangrove Lampung, Tony Yunizar, mengungkapkan kerusakan hutan mangrove di kawasan pesisir Kabupaten Pesawaran pernah menjadi salah satu faktor yang memicu tingginya kasus malaria pada sekitar 2011. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
12: Pelestari mangrove Lampung, Tony Yunizar, mengungkapkan kerusakan hutan mangrove di kawasan pesisir Kabupaten Pesawaran pernah menjadi salah satu faktor yang memicu tingginya kasus malaria pada sekitar tahun 2011. Menurutnya, berdasarkan kajian bersama tenaga kesehatan dan akademisi, tingginya kasus malaria saat itu berkaitan dengan pembukaan tambak yang mengakibatkan banyak kawasan mangrove rusak. Tambak-tambak yang terbengkalai kemudian menjadi genangan air yang ideal bagi berkembangnya jentik nyamuk penyebab malaria.
13: Ya kalau dulu awal kita bicara malaria itu kan memang di era tahun-tahun 2010 sampai 2012 kan memang malaria itu kan menurut data dari dinas kesehatan khususnya puskesmas Anunta kan waktu itu kan memang malaria itu sangat tinggi. Nah kita dengan beberapa teman-teman kan dulu ada apa ya teman-teman yang dari kedokteran UI itu kan memang terutama yang ketika mereka datang ke Desa Gebang itu memang lebih kepada masalah malarianya. Nah kita kaji bareng-bareng. Nah ternyata salah satunya kan dulu tata ruang di tempat kita masih Kecamatan Padang Cermin pada saat itu memang tata ruangnya adalah menjadi daerah kawasan untuk zona pertambakan.
12: Ia menjelaskan saat hutan mangrove masih terjaga, keseimbangan ekosistem membuat populasi jentik nyamuk dapat dikendalikan secara alami oleh ikan-ikan kecil yang hidup di kawasan tersebut. Namun setelah mangrove ditebang, keseimbangan itu hilang sehingga populasi nyamuk meningkat. Berangkat dari kondisi tersebut, Tony bersama sejumlah relawan, jurnalis kesehatan, serta akademisi melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran malaria. Salah satunya dengan menebar ikan di tambak-tambak yang tidak produktif agar memangsa jentik nyamuk, sekaligus melakukan rehabilitasi hutan mangrove melalui penanaman kembali di kawasan yang rusak.
13: Nah, zona pertambakan itu, karena tambak-tambak yang dibuka itu tadi salah satunya juga merusak hutan mangrove, terus apa yang sudah dibuka itu juga tadi itu belum bisa dimanfaatkan, masih banyak tergenang yang namanya air, ada aktivitas masyarakat di situ, nah disitulah terjadilah yang namanya bentuk jentik-jentik nyamuk itu tadi bertelur di situ menjadi jentik nyamuk sampai dengan karena tidak adanya lagi filter, bisa dibilang kajian dulu itu tidak adanya lagi filter itu tadi. Filter itu yang dimaksud itu adalah rusaknya mangrove itu tadi. Kalau tadinya masih ada hutan mangrove itu kan jentik-jentik nyamuk itu di situ, tapi secara ekosistem kan dimakan oleh yang namanya benur-benur ikan. Bukan tidak ada menjadi jentik nyamuk, tetapi dia tidak sebanyak kalau dia hutan mangrove-nya itu tadi hilang. Itu bicara secara ekosistemnya. Nah kita memulai karena kajiannya seperti itu, waktu itu dengan teman-teman dinas kesehatan, kita coba melakukan bagaimana caranya memperkecil resiko malaria ini. Satu, yang pertama dulu kita lakukan bagaimana caranya tambak-tambak yang belum terpakai itu tadi, kita taburin yang apa kita timbul budidayakan dengan kita tebar ikan. Harapannya supaya yang namanya telur-telur nyamuk itu tadi atau jentik-jentik nyamuk itu tadi secara ekosistem dimakan oleh benur-benur ikan itu tadi. Yang kedua, kita coba untuk bagaimana caranya hutan mangrove yang sudah rusak itu tadi kita perbaiki dulu. Perbaiki dalam arti kata ya yang masih hidup kita coba pertahankan, yang memang masih ada ruang-ruang kosong menjadi peluang untuk kita lakukan penanaman mangrove baru, kita lakukan penanaman seperti itu.
12: Seiring berjalannya waktu, kawasan mangrove berkembang menjadi destinasi wisata edukasi. Namun menurutnya, fungsi utama mangrove sebagai pelindung lingkungan tetap harus menjadi prioritas. Ia menegaskan manfaat mangrove bukan hanya mencegah abrasi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, mengurangi resiko berkembangnya nyamuk malaria, serta melindungi pemukiman dari terpaan angin dan gelombang. Ia mengharapkan pengembangan kawasan wisata tidak mengorbankan keberadaan hutan mangrove. Menurutnya, konsep edukasi wisata ini justru dapat berjalan beriringan dengan upaya konservasi, sehingga manfaat ekonomi dan lingkungan dapat dirasakan masyarakat secara bersamaan. Dari Kabupaten Pesawaran, Agusna Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia.
15: Lampung Olahraga.
0: Puluhan klub bola voli se-Lampung ramaikan turnamen Piala Wali Kota Bandar Lampung 2026 sebagai upaya menghidupkan kembali atmosfer bola voli sekaligus membangun kompetisi antar klub yang lebih profesional di daerah. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
4: Pengurus Kota Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Kota Bandar Lampung menggelar turnamen Piala Wali Kota Bandar Lampung tahun 2026 sebagai upaya menghidupkan kembali atmosfer bola voli sekaligus membangun kompetisi antar klub yang lebih profesional di daerah. Turnamen yang berlangsung di Gor Sigar Bandar Lampung tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT Kota Bandar Lampung ke-344 dengan diikuti klub-klub dari berbagai daerah di Lampung hingga luar Provinsi Lampung. Ketua Pelaksana Maulvi Tamijudin kepada RRI kemarin di Gor Sigar mengatakan ajang tersebut merupakan program perdana dari kepengurusan baru PBVSI Kota Bandar Lampung dengan format bebas. Ia menjelaskan total ada 24 tim putra dan 10 tim putri yang ambil bagian. Menariknya salah satu peserta putri datang dari Tangerang Selatan. Hal tersebut menunjukkan turnamen ini memiliki daya tarik dari luar daerah.
15: Di kepengurusan baru yang ini dan ini sifatnya klub, antar klub seprovinsi Lampung, bahkan dari luar juga ada daftar dan umum, jadi tidak ada kategori usia, dan ini untuk di pertandingan putaran putri
16: rangkaian HUT Kota.
15: Nah ya, ini juga selain untuk silaturahim antara pebola voli di Lampung, juga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Bandar Lampung bulan Juni yang lalu.
4: Sementara itu, Ketua PBVSI Kota Bandar Lampung, Zulkifli, berharap turnamen tersebut dapat menjadi agenda tahunan dan kalender tetap organisasi untuk meningkatkan jam terbang atlet.
17: Baru perdana, insya Allah tahun ini ya. Umum ini baru perdana, karena di sini kategorinya bebas. Jadi bisa. Jadi antar hari ini main pemain ini, besok bisa nambah. Jadi itu, ininya seperti itu. Salah satunya itu. Untuk mendongkrak atlet volleyball di Bandar Lampung, ya mungkin harus banyak-banyak event seperti itulah. Jadi ada jam terbangnya mereka-mereka itu, biar mereka juga lebih termotivasi untuk jadi atlet Bandar Lampung terutama.
4: Menurutnya, dengan banyaknya event menjadi salah satu cara yang efektif untuk mendorong lahirnya atlet-atlet baru yang nantinya memperkuat kontingen Bandar Lampung di ajang Porprov maupun yang lebih tinggi. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pukul 6.00 waktu Indonesia Barat.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kali ini masih bersama Diana Octavia. Kalau tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung siang, sekarang kami akan temani Anda dengan lagu-lagu Indonesia favorit yang bisa untuk Anda request sekarang. Bisa lewat line telepon di 0721269720 atau juga bisa lewat WhatsApp 0811720709. Kita tunggu di sini di 100% Indonesia sampai nanti jam 3 sore.

0: kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Nggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
5: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Via kali ini pendengar di 100% Indonesia. Yang mau dengerin lagu-lagu Indonesia favorit tentunya bisa langsung untuk request bersama Dian di sini ya. Mau request lagu apa sih? Langsung yuk telepon aja di 0721269720 atau juga bisa di WhatsApp 0811720709. Kita mau sapa dulu yang sudah ikutan WhatsApp juga kali ini ya. Ada siapa nih? Halo. Ada si Putra yang ada di Pramuka. Katanya mau ikutan request dong kak, lagu dari miliknya Raffi dengan Sudirman GAC dan juga GAC maksudnya ya, dengan Kisah Kasih di Jakarta. Oke, jadi kita langsung siapin lagunya ya. Ini ada siapa lagi? Ada Yuli yang ada di Pahoman. Mau ikutan request lagunya Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi. Siap. Terus ada juga nih, ada si Tria yang ada di Haji Mena. Katanya mau ikutan request lagu dari miliknya Tulus. Please banget, tolong diputerin lagu terbarunya kak, Teh Hijau. Ini benar-benar sih kayak apa ya, di setiap media sosial lagi pada suka muterin lagu ini juga gitu ya. Kayak kembalinya lagi seorang Tulus dengan lagu-lagunya yang puitis banget dengan bahasa Indonesia yang kayak kita baru denger juga. Nanti kita akan dengerin lagunya bareng-bareng ya. Mau ikutan request lagu apa? Masih kita tungguin juga pendengar lewat line telepon atau juga di line WhatsApp. Kita tunggu sampai nanti jam 3 sore.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di Cek Fakta kali ini, kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial Facebook. Unggahannya dengan narasi NU Muhammadiyah keluarkan fatwa, sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Waduh, faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci tersebut, ternyata mesin pencarian Google tidak menemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Aduh, padahal kalau untuk Provinsi Lampung sendiri, ini malah lagi ada diskon untuk pembayaran pajak ya, terutama untuk pajak dari kendaraan bermotor gitu. Waduh, jangan sampai ditinggalkan ya. Apalagi memang programnya sendiri ini berlangsung sampai dengan Agustus 2026 untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Jadi, jangan sampai kita terlalu latah untuk share informasi yang belum jelas kebenarannya. Yuk, jadi masyarakat yang cerdas bermedia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masih di 100% Indonesia bersama Dion Octavia menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Nah, ini kita juga patut berbahagia untuk Anda juga fans dari Tulus, karena memang ya kayaknya karya dari Tulus ini nih sangat mewarnai untuk tahun ini ya, walaupun sebenarnya baru banget dirilis tepat di bulan Juli ini. Juli apa akhir Juni ya? Tapi yang pasti ini baru banget, dan ternyata ini menjadi comeback dari Tulus setelah waktu itu rilis dari album Manusia ya, tepatnya 4 tahun lalu nih pendengar, dengan judulnya Teh Hijau. Kekinian banget kayak anak-anak sekarang yang kayak gak bisa lepas dari Teh Hijau. Dan memang dari setiap serangkaian lirik yang dia utarakan itu tuh benar-benar puitis banget ya pendengar. Kita bisa kayak mempelajari beberapa hal gitu. Mulai dari kalau sebelum-sebelumnya kan ada monokrom, kemudian juga lirik tentang sepatu yang mengisyaratkan tentang sepasang kekasih yang saling melengkapi satu sama lain. Dan juga tentunya Teh Hijau ini menjadi kombinasi musik yang kalau didengar tuh riang banget ya. Dan diiringi lirik yang justru merayakan kehampaan. Mungkin itu kayak suatu hal yang emang bisa ya digabung. Bisa. Musiknya tuh riang banget, tapi lirik-liriknya kayak agak ngiris gitu ya. Bicara tentang kehampaan. Tapi enggak juga. Kita bisa rayakan kok kehampaan itu. Jadi kita dengan lagu Teh Hijau dari miliknya Tulus itu bisa merayakan hampa serta kehilangan yang tidak untuk dilawan, tapi kita bisa untuk menerima sebagai bagian dari kehidupan. Karena kayak semua tuh ada masanya. Masa mungkin kita ya istirahat dulu dari riuh gemuruh dunia ini, dan kita ada di ruang hampa yang sebenarnya jadi waktu untuk kita ya gak apa-apa, rayakan aja kehampaannya. Tapi ada sisi yang sebenarnya gak perlu untuk kita lawan atau kita sesali gitu. Single ini sih diharapkan bisa jadi teman bagi siapapun yang sedang ada di fase hampa atau sedang mencari ketenangan di tengah hiruk pikuk kehidupan. Wow. Jadi gimana kalau misalnya Anda sendiri mendengar lagu dan miliknya Tulus ya, memang udah 4 tahun tidak hadir dengan lagu barunya, tapi sekalinya hadir langsung kayak gini. Dan menariknya ya, sempat ada di media sosial, Tulus baru kembali tampil menyanyikan lagu ini, Teh Hijau, yang baru rilis. Tapi uniknya semua penonton udah sing along dengan lagunya, padahal kayak baru beberapa hari rilis. Jadi kayak udah pada hafal. Tapi memang liriknya itu ngena banget ya, dengan kata-kata yang sebenarnya juga kembali mengetuk pikiran dan hati kita gitu. Kalau awalnya kan denger lagu dengan kata Teh Hijau tuh kayak apaan nih gitu, Teh Hijau gitu ya. Tapi memang dengan adanya si lagu ini mengingatkan kita tentang beberapa hal sih ya pendengar. Jadi di dalam lagunya itu sendiri ada kata-kata, untuk yang hilang dariku belakangan, untuk yang hilang dariku belakangan, sedang ku coba memahami alurnya, oh semoga segera kutemukan jawaban, tapi kini kurayakan hampa ini. It's okay, yeah. Mungkin dari lagu itu bisa menjadi hal yang relate dengan kita, atau justru bisa memotivasi kita, atau juga bisa kayak nyentil kita gitu ya, dengan adanya lirik-lirik tersebut. Kalau Anda sendiri gimana? Ada gak lirik lagu apa yang nyentil, yang mungkin bisa dibilang ini jadi deretan lagu yang perlu Anda dengarkan di masa-masa lagi hampa? Apaan tuh? Pengen dong tahu, atau mau request lagu itu juga boleh banget. Kita masih tunggu ya di 100% Indonesia kali ini. Bisa gabung lewat line telepon di 0721269720, atau juga bisa di WhatsApp 0811720709. Masih bareng sama Dian Octavia sampai nanti jam 3 sore.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo biasa lah, mau story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Pendengar, tahukah Anda sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia.

0: Sebuah lagu dari miliknya Sal Priyadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Ya, kayaknya tiap tahun dia selalu punya buat lagu yang akan jadi diingat terus tiap tahunnya ya. Kalau tahun lalu kan kita udah dengerin Gala Bunga Matahari. Kemudian yang ini juga gak kalah bikin menyayat hati juga gitu ya. Tapi kalau lagu yang ingin kamu dengarkan sendiri, gimana sih pendengar? Coba dong, kita mau dengerin dulu. Kali ini udah ikutan request juga di line telepon, ada yang mau bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore, dengan siapa di mana nih?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Halo Tajudin, apa kabarnya nih?
1: Sehat, Mbak Dian gimana, udah kangen sama Mbak Dian?
0: Oh, Masya Allah, alhamdulillah aku juga sehat. Semoga Tajudin juga sehat selalu ya. Oke Tajudin, ini kita sudah siapin beberapa lagu. Boleh banget, kamu pengen dengerin yang mana sih, pilih ya. Ada lagu dari miliknya Lomba Sihir yang dia rearrange lagunya si Salon Seven, Melompat Lebih Tinggi. Ada juga lagu dari miliknya Yofi and Nuno dengan Yang Baru, terus sama Salma Salsabil yang Hachu. Kamu mau dengerin yang mana?
1: Yang di tengah-tengah dua.
0: Di tengah-tengah ada Yofi Endono dengan Yang Baru ya?
1: Iya.
0: Oke deh, terima kasih banyak ya Tajudin.
1: Iya, sama-sama. Tapi tunggu, Badian siaran pagi, jadi udah nggak pernah siaran siang lagi.
0: Oh, kok kamu hafal banget sih?
1: Kata penyiar yang lain.
0: Ah gitu ya. Iya.
1: Yang dialog Senin lalu sama Bapak yang dari Mesuji itu kemarin.
0: Idi hafal loh dia, bersama dengan ini ya dari Polres Mesuji ya.
1: Aku penyiar dari Mbak Dian loh.
0: Masa? Emang gitu niatnya, biar menciptakan rasa kangen kalau udah lama kan.
1: Iya. Meskipun banyak yang gantiin siar yang tapi Mbak Dian aja. Maksudnya nggak bisa tergantikan Mbak Dian.
0: Oh, ya. Bisa saja kamu. Makasih ya Tajudin ya.
1: Jadi jangan nggak boleh apa ya, tetap ada di siang, nggak boleh kalau nggak ada di siang lagi kayak sekarang.
0: Oh gitu ya. Ya ampun ya ampun. Oke deh Tajudin, makasih banyak ya. Semoga sehat selalu.
1: Ya terakhir udah makan?
0: Oh iya sudah dong, udah makan siang. Kalau nggak makan siang nih bahaya, kita nggak punya energi ya sampai dengan sore ini.
1: Ya buat Mbak Dian, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi. Makasih, sama
0: menjelang sore. Oke, terima kasih Tajudin. Tunggu lagunya ya. Oke deh pendengar, itu tadi Tajudin di Minahasa. Jauh juga ya dia. Dan wah, sering dengerin juga nih di Pro 1. Oke deh, kita mau sapa dulu yang selanjutnya nih, ada siapa ya? Coba kita angkat dulu teleponnya. Halo. Ya terputus, sayang banget. Yuk nanti dicoba lagi ya, yang mau langsung telepon ditunggu di 0721 269 7020, atau juga bisa gabung di line WhatsApp-nya. Kita tunggu juga di 0811 7207909. Seperti yang kali ini sudah bergabung juga di WhatsApp ya. Ada siapa nih? Ada Reni yang ada di Sukarame. Katanya gini, mau dengerin dong yang tadi Kak udah disebutin, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Oke, siap. Nanti lagunya langsung kita hadirkan juga ya. Kalau gitu langsung yuk kita dengarkan satu persatu lagunya. Yang pertama tadi sudah ikutan di request sama Tajudin di Minahasa, Yofi and Nuno, Yang Baru.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam kami nih.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, leh.
2: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stok berponsel Ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebersamaan Anda di Lampung siang ini dari jam 10 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat pada pukul 15.00 Anda akan mendengarkan Gema Pramuka. Kali ini dengan tema bergerak, berkarya, dan berdampak mewujudkan kepemimpinan pramuka yang aktif, peduli, dan menginspirasi. Bersama dengan Kak Suganti, Kak Sidarta, dan juga Kak Yuli Budiasih, serta teman-teman yang lain yang wah sudah ramai nih datang di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mendengarkan Gema Pramuka dari jam 15.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu ini waktunya Dian untuk pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Gema Pramuka. Kali ini bertema bergerak, berkarya, dan berdampak, mewujudkan kepemimpinan pramuka yang aktif, peduli, dan menginspirasi. Tentunya kegiatan ini akan dipandu oleh Kak Sugandi. Halo, selamat datang Kak Sugandi.
1: Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka di mana saja berada, para anggota pramuka baik siaga, penggalang, penegak, pendega maupun dari satuan karya, kemudian juga dari satuan komunitas yang ada di kuartir daerah gerakan pramuka Lampung, tentunya di sore hari ini kakak-kakak dan adik-adik sekalian sudah berada di depan radio masing-masing atau di media sosial yang kita kenal di saat ini, dari program 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di 90,9 MHz di acara Gema Pramuka. Adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, tema kita tadi yang sudah disampaikan adalah bergerak, berkarya, dan berdampak, mewujudkan kepemimpinan pramuka yang aktif dan peduli serta menginspirasi, atau peduli dan menginspirasi. Adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, di sore hari ini Kak Gandhi bangga dan juga bergembira sekali karena datang teman-teman anggota pramuka dari daerah Lampung Selatan atau dari kuartir daerah apa dari kuartir ranting Lampung, kuartir cabang Lampung Selatan ya, yaitu yang berasal dari beberapa satuan-satuan komunitas maupun dari anggota gerakan pramuka dari gugus depan-gugus depan. Dan juga di sore hari ini telah hadir di studio 1 yaitu Kak Rizky Ari Pratama ST, merupakan pamong Saka Bayangkara dari Seragi Lampung Selatan. Apa kabar Kak Ari?
2: Alhamdulillah baik Kak.
1: Oke. Berikutnya ada adikku kakak pembina atau pramuka juga kakak Aziz Saputra. Selamat sore kakak Aziz.
3: Selamat sore kakak.
1: Kemudian juga Kak Cindy Nur Aini. Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
1: Kemudian Kak Rizka Rinjani.
5: Alhamdulillah sehat.
1: Dan juga kemudian Kak Darel Arfanda.
6: Alhamdulillah sangat baik.
1: Kemudian juga Kak Fauzi Sahid.
7: Alhamdulillah selalu baik.
1: Dan selalu mendampingi kami yaitu Kak Kelvin, Kak Sidarta dan juga Kak Yuli Budiasi. Tetap di Pro 1 dalam siaran Gema Pramuka Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, sebelum sampai kepada tema, perlu kakak sampaikan bahwa siaran sore hari ini cukup banyak yang hadir di studio, menunjukkan bahwa Gema Pramuka juga didengar dan juga diminati oleh anggota gerakan pramuka di Provinsi Lampung, bahkan juga dari luar Lampung tur serta mendengarkan siaran Gema Pramuka dari RRI Bandar Lampung. Baiklah adik-adikku kakak pembina atau pramuka, di sore hari ini mungkin Kak Sidarta, Kak Yuli, Kak Kelvin dan juga kakak-kakak yang lain akan menyapa adik-adik terlebih dahulu. Silakan Kak Sidarta.
8: Makasih Kak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam pramuka.
9: Salam.
8: Tabibun.
9: Ya pun.
8: Selamat sore semuanya, kakak-kakak semuanya. Adapun tema siaran kita sore hari ini yang telah dicuplikan oleh Kak Gandhi tadi adalah bergerak, berkarya, dan berdampak, mewujudkan kepemimpinan pramuka yang aktif, peduli, dan menginspirasi. Ini kakak-kakak sekalian. Jadi temanya ini cukup dalam nih kakak-kakak sekalian. Jadi kalau tidak kita sampaikan, kalau tidak kita laksanakan kepelatihan ini, kita akan berdosa terhadap peserta didik kita. Sebab ya banyak hal-hal yang mengatur, terutama undang-undang nomor 12 tahun 2010, di mana di sana disebutkan bahwa setiap warga negara, ya, warga negara Indonesia wajib membantu, peduli, dan melaksanakan kegiatan kependidikan kepramukaan. Jadi sudah merupakan tugas ya kak ya. Kalau dikatakan berat, memang terasa berat, tapi tidak berat kayak sekalian, asal kita gotong royong. Kita mengetahui tempat kedudukan kita, pembina di mana wilayah kekuasaannya, di mana wilayah tugasnya, di mana dia harus mengerjakan kepemimpinannya, di mana dia harus melaksanakan tugasnya. Pembina satuan begitu juga, ketua gugus depan begitu juga, di mana wilayah area kerjanya. Kamabigus begitu juga. Jadi dengan adanya kita gotong royong, insya Allah semuanya akan terasa ringan, dan pahala yang dijanjikan oleh Yang Maha Kuasa itu pasti akan kita dapatkan. Kakak sekalian, bergerak berarti kepramukaan itu enggak statis, dia berapa berkarya, dan dampaknya mewujudkan kepemimpinan. Kepemimpinan yang bagaimana? Yaitu kepemimpinan yang aktif, yang peduli. Apa yang dimaksudkan dengan aktif? Jadi dia tahu persis apa yang harus dikerjakan di lingkungannya demi untuk kemaslahatan atau kebaikan masyarakat, dan menginspirasi. Jadi setiap kegiatan anggota pramuka itu selalu menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama semua anggota kepramuka. Untuk itu diperlukan pembiasaan yang harus dibimbing oleh pembina pramuka atau oleh pamong pramuka. Pamong itu kalau bahasa ininya pengurus ya kak ya. Jadi di gugus depan itu ada gugus depan, ada pengurus, dan kan yang teknis di lapangan itu namanya pembina. Dan kan kalau di satuan karya, pengurus itu disebut dengan pamong, Pak Momong. Jadi di depan dia memberi contoh. Sing apa? Maju sing tulodo.
1: Ingat sesung tulodo, ing madio bangkaso tuturian dayani.
8: Ya, jadi dia memberi contoh. Sedangkan teknis lapangan yang tahu persis apa yang akan dikerjakan itu instruktur. Nah, instruktur ini dia tahu persis itu. Kecuali instruktur muda, dia enggak disaka. Dia ada di gugus depan. Instruktur muda ini dia mengetahui persis mengenai teknis kepramukaan, tetapi oleh karena dia masih peserta didik, maka dia diberikan atau oleh Kornas disebut dengan instruktur muda. Jadi begitu kakak-kakak sekalian ya. Jadi instruktur muda dia kepanjangan tangan dari pembantu, dari pembina satuan. Nah, instruktur di satuan karya dia berhak mengusulkan TKK yang akan diberikan, tapi yang memutuskan adalah pembina satuan. Jadi pamong apakah berhak dia mengusulkan? Tidak berhak, dia hanya pengurus. Sedangkan instruktur dia yang mengetahui persis mengenai teknis-teknis lapangan. Misalnya cara menentukan mana ujung, mana pangkalnya dari suatu batang pohon yang sudah diraut sedemikian rupa sehingga pangkal dan ujungnya besarnya sama, tapi mana pangkalnya, mana ujungnya. Nah, instruktur yang tahu bagaimana cara memberikan atau cara mendapatkan mana pangkal, mana ujungnya dari pohon itu, yaitu dengan cara mengapa dimasukkan ke dalam suatu kolam. Mana yang terapung itulah ujung, mana yang tenggelam itulah pangkal. Nah, hal-hal yang begini bukan pamong yang memberikan kegiatan itu, adalah instruktur. Itu kakak-kakak sekalian. Nah, kakak-kakak sekalian, bergerak berkarya artinya dengan adanya pramuka bergerak menginspirasi masyarakat untuk memberikan suatu inspirasi. Seperti yang pernah kakak alami waktu gerak jalan 45 km antara metro sampai ke Bandar Lampung itu di malam hari, dilepas pukul 6 sore maghrib, nyampe di Enggal, sampai di lapangan Kodim itu pukul 10 pagi. Masyarakat memberikan makanan ke sekalian di atas meja. Dia senang, dia terinspirasi untuk membantu. Dia jadi sepanjang jalan makanan makan di atas meja pinggir jalan itu tersedia dengan banyak sekali. Ini kayak sekali salah satu contohnya. Mungkin segitu dulu Kak Gandhi, mungkin kalau ada waktu nanti kita tambah lagi. Terima kasih.
1: Oke, adik-adikku, kakak pembina atau perobokan, demikian sapaan dari Kak Sidarta sekaligus juga menyampaikan beberapa inspirasi tentang bagaimana pengalaman-pengalaman untuk dari anggota gerakan pramuka. Selanjutnya Kak Yuli, mungkin sampai batas saatnya nanti dikumandangkan waktu sholat asar pada pukul 15.28 menit. Silakan Kak Yuli terlebih dahulu. Silakan Kak Yuli.
3: Terima kasih Kak Gandhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam pramuka.
8: Salam.
3: Tabipun.
8: Yapun.
3: Selamat datang kakak-kakak semua dari Saka Bayangkara, Saka Bakti Usada, dan dari Ambalan ya.
10: Iya.
3: Oke, selamat bergabung di Gema Pramuka. Semoga balik kembali ya. Harapannya pasti seperti ya. Itu. Dan untuk pendengar di rumah maupun yang sedang dalam perjalanan, tetap waspada, bahagia selalu dan sehat selalu. Amin. Di sini pada sore hari ini siaran Gema Pramuka mengambil tema bergerak, berkarya dan berdampak, mewujudkan kepemimpinan pramuka yang aktif, peduli dan menginspirasi. Betul sekali seperti yang disampaikan Kak Sidarta tadi. Tema kita dalam ya Kak ya.
8: Dalam.
3: Dalam. Namun ada di sini pesan filosofi yang mendasar, yaitu pemimpin sejati bukanlah orang yang memiliki banyak pengikut, tetapi orang yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Kepemimpinan pramuka bukan tentang kekuasaan, melainkan pengabdian, keteladanan, dan pelayanan. Kemudian Bapak Pramuka kita, panduan kita, Baden Powell juga dalam kepramukaan menyatakan bahwa kepemimpinan bukanlah soal lencana di pundak atau jabatan struktural di Dewan Ambalan. Kepemimpinan adalah soal substansi karakter. Seorang pemimpin sejati adalah ia yang mampu memimpin dirinya sendiri sebelum ia memimpin orang lain. Betul tidak Kak?
8: Betul.
3: Iya. Jadi insya Allah kalau kita sudah mengamalkan dasar dharma dalam kehidupan kita, yang dikatakan orang dewasa itu sudah dapat. Sejatinya orang dewasa itu orang yang sadar, gak pingsan Kak. Jadi kalau saya di Gus depan adik-adik kita Penggalang, itu saya bilangnya, saya gak akan negur, gak boleh gitu, gak boleh gini. Saya cuma bilang, sudah dewasa belum ya, gitu saya bilang. Artinya mereka sadar, oh saya belum sadar gitu ya. Jadi mungkin kalau penegak mungkin sudah di masa menuju dewasa lah ya, setengah sadar setengah enggak ini. Benar enggak? Atau sudah sadar beneran ini? Ya, insyaallah diri sendiri ya yang bisa menjawab itu. Kemudian untuk tema kita namanya bergerak ya harus, bukan cuman berpindah tempat. Kenapa saya bilang begitu? Karena dilanjutkan ke bergerak, habis bergerak berkarya. Setelah berkarya dampaknya ada enggak? Baik. Harusnya baik dampaknya, jangan berdampak tidak baik. Kemudian mewujudkan kepemimpinan pramuka yang aktif. Yang aktif itu seperti apa sih? Gitu kan. Nanti mungkin kakak-kakak bisa sharing di sini. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan kan itu artinya aktif ya. Ya, terus jelas pramuka itu peduli. Dan yang terakhir menginspirasi. Itu sih harapan kita semua, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dapat menginspirasi orang-orang sekeliling kita. Kemudian sahabat RRI, Bayangkan jika butir-butir janji Trisatya dan ketentuan moral dasa dharma bukan sekedar dihafal untuk syarat SKU, melainkan diimplementasikan dalam tindakan nyata. Jadi menurut saya, landasan nilai Trisatya, dasa dharma, terutama dalam kepemimpinan ini, maknanya bahwa pemimpin itu bukan dilayani, tetapi siap melayani. Jadi jangan sombong dulu kita jadi pemimpin, gitu kan ya. Jadi di mana di dalam agama Islam juga gitu ya kak ya.
1: Iya.
3: Pemimpin juga pelayan. Pelayan siapa? Yang dipimpinnya, gitu. Dan itu sesuai dengan dasa dharma 1, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dasa dharma 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kemudian yang keempat, patuh, suka dan bermusyawarah. Tentunya ya seorang pemimpin. Kemudian disiplin, berani dan setia, serta yang kesembilan, bertanggung jawab dan dipercaya. Itu semua harus dimiliki oleh seorang pemimpin supaya amanah. Kalau tadi Kak Siddhartha menyinggung tentang di Saka itu among ya Kak ya, sistemnya sistem among. Kalau saya menginspirasinya itu among itu tukang momong.
8: Iya betul. Pak momong.
3: Pak momong, tukang momong. Jadi artinya kita ini ngejagain. Ngejagain itu bisa dari depan, bisa dari tengah, bisa dari
8: belakang.
3: Iya, benar enggak Kak?
8: Betul.
3: Iya, jadi berbeda dengan penggalang, siaga ya Kak ya?
8: Iya.
3: Iya. Jadi kalau siaga kan lebih dari bentuk barisannya aja lingkaran. Artinya dia masih di bawah naungan, benar-benar di bawah naungan ayah dan bundanya. Kemudian kalau penggalang sudah angkari,
8: sudah mulai terbuka,
3: sudah mulai terbuka satu sisi, baru satu sisi. Kalau penegak kayak mana Kak?
8: Terbuka,
1: bersasa.
3: Iya, sudah terbuka di mana-mana, sudah dibuka. Jadi cuma satu sisi aja yang kita jagain kan gitu. Artinya penegak sudah diberikan kepercayaan untuk mengambil keputusan gitu. Itu sih kalau menurut kepemimpinan seperti itu ya Kak ya. Jadi bisa ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Dan wadah utama bagi penegak untuk berkarya adalah
8: ambalan,
2: satuan karya.
3: Iya, satuan karya dan ambalan. Yes. Jadi ambalan itu menjadi laboratorium mandiri Kak. Contoh nyata adalah program, ada gak program yang dibentuk di ambalan masing-masing? Pasti kan ada ya unggulan, nanti bisa diceritakan Kak. Itu kemungkinan bisa menginspirasi ambalan-ambalan lain, sehingga kan nanti berdampak juga dengan ambalan lain. Kemudian di Saka Bhayangkara biasanya melalui program edukasi keamanan, benar gak Kak?
1: Betul,
3: ya, keamanan mandiri dan mempelopori kampanye anti narkoba di lingkungan remaja. Nah artinya ya kembali tadi memimpin diri sendiri, bagaimana kita bisa mentransformasi ke yang lain kalau diri kita sendiri tidak bebas narkoba. Kemudian kalau Bhakti Usada menciptakan inovasi seperti edukasi literasi kesehatan digital untuk mencegah ya banyak hal ya, stunting mungkin. Itu semua dilakukan secara mandiri enggak? Iya enggak? Atau dia tetap menginduk ke puskesmas atau kalau untuk kegiatan-kegiatan Bhakti Usada?
2: Kalau kegiatan Bhakti Usada itu menginduk ke puskesmas.
3: Oke, ya. Iya. Oke. Jadi ke puskesmas ya. Jadi harapannya nanti ketika pulang di ambalan nanti bisa membawa yang baik-baik dari sini.
1: Siap. Ya.
3: Bawa nanti rekan-rekannya ke sini lagi gitu kan. Siap, ya Kak Gandhi ya.
1: Iya.
3: biar apa rame terus nih Gema Pramuka dengan adanya kakak-kakak dan adik-adik dari ini. Dari mana Kak?
2: Dari Kuartir Ranting Seragi Kak.
3: Seragi di mana tuh?
2: Lampung Selatan. Jadi kalau kakak-kakak baru turun dari pelabuhan Bakauheni, nah kalau lurus ke Bandar Lampung itu kita ngambil ke kanan arah Menara Siger Kak.
3: Oh ya. Jauhnya ya, masalah ya. Tepuk semangat.
10: Semangat.
3: Keren. Tepuk semangat.
10: Semangat.
2: Ngat semangat.
3: Saya ada tepuk Lampung, Kak.
2: Oh, gimana itu, Kak?
3: Iya. Tepuk Lampung. Nyak Niko. Nyak Niko. Ulun Lampung. Itu, Kak, tepuk Lampung. Jadi belum-belum ada itu nyak Niko, nyak Niko, ulun. Ulun kan orang ya. Ulun Lampung. Ya. Itu baru di 19 aja tuh. Belum dipatenkan itu. Jadi kembali lagi ke kepemimpinan, bahwa yang penting kita bisa memimpin diri sendiri dulu, baru kita transfer ke sekeliling kita. Itu dulu Kak Gandhi mungkin dari saya.
1: Oke, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, tadi beberapa hal berkaitan dengan tema kita di sore hari ini sudah mulai diuraikan oleh Kak Yuli Budiasih. Kemudian mungkin sampai dengan saatnya waktu azan, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh Kak Rizky. Silakan Kak Rizky, ada waktu kurang lebih 2 menit, 3 menit ya, silakan.
2: Baik, Kak. Terima kasih Kak Sugandi. Halo pemirsa semua yang berada di jalan maupun di rumah yang sedang santai mendengarkan kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Ari Pratama di sini selaku Pamong Saka Bayangkara. Sebelumnya

0: bertindak menghasilkan karya yang bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kemudian, seorang pemimpin pramuka harus menjadi teladan yang aktif, peduli terhadap sesama, serta mampu menginspirasi melalui tindakan nyata.
1: Aksi nyata.
0: Jadi, dengan semangat tersebut, pramuka akan terus melahirkan generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan siap mengabdi untuk bangsa. Oke. Ya, mungkin itu saja, Kak, penyampaian dari saya. Silakan.
2: Oke, adik-adikku, kita nantikan saatnya dikumandangkan waktu surat dasar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
3: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Na Muhammadan al-wasilata wal-fadilah was-syarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Oke, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka di mana saja berada, baru saja kita dengarkan tanda kemandekan waktu sholat asar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, dan sebuah lagu untuk menghangatkan di suasana sore hari ini. Baiklah, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, beberapa teman-teman kakak-kakak dari Seragi, baik itu dari Bakti Husada, kemudian juga dari Saka Bayangkara, dan juga dari SMK N1 Seragi, akan menampilkan kebelahannya di sore hari ini dipandu langsung oleh Kak Rizky Pratama. Silakan Kak Rizky Pratama.
1: Baik, terima kasih Kak Sugandi. Selamat sore semuanya. Hadir kembali ini dari Seragi ya Kak. Selanjutnya mungkin kita akan menyampaikan pendapat tema dari para penegak ini yang ikut hadir di sini. Mungkin langsung saja dari Kak Ajis, silakan Kak untuk menyampaikan pendapatnya yang ada tema kita pada hari ini.
2: Ajis Saputra, ya kenalkan diri dulu.
3: Baik, terima kasih buat kakak-kakak semua. Perkenalkan diri, nama saya Ajis Saputra dari Saka Bakti Husada. Menurut saya tentang tema ini, bergerak, bekerja, dan berdampak mewujudkan kepemimpinan pramuka yang aktif, peduli, dan menginspirasi. Kepemimpinan sejati dimulai dari tindakan nyata. Pramuka harus berani bergerak, mengambil peran, berkarya sesuai kemampuan, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Ketika setiap anggota memiliki kepedulian, semangat gotong royong, dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, maka pramuka akan terus menjadi organisasi yang mampu menginspirasi serta mencetak generasi penerus yang tangguh dan berjiwa pengabdian.
1: Iya, terima kasih Kak Ajis. Itulah tadi pendapat dari Kak Ajis ya tentang tema kita hari ini. Selanjutnya mari kita dengarkan pendapat dari Kak Cindy Nuraini, ya, perwakilan dari SMK 1 Seragi.
4: Baik, terima kasih untuk kakak-kakak semuanya. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Cindy Nuraini. Untuk pendapat tentang tema hari ini sangat tepat dan semangat, serta tujuan pendidikan kepramukaan, ketiga kata kunci bergerak, berkarya, berdampak, menjadi rangkaian langkah nyata yang membentuk sosok pemimpin sejati. Mari mulailah bergerak dari hal yang ada di depan mata, ciptakan karya yang bermanfaat, dan biarkan langkahmu membawa dampak bagi semua orang.
1: Iya, terima kasih untuk pendapatnya dari Kak Cindy, luar biasa sekali. Selanjutnya itu kita akan mendengarkan penyampaian pendapat tema dari perwakilan Saka Bayangkara, Kak Daryl. Silakan Kak Daryl sampaikan pendapatnya.
5: Baik, sebelumnya terima kasih untuk Kak Rizky atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Daryl Arvanda, perwakilan dari Saka Bayangkara Polsek Seragi. Menurut saya, pendapat tentang tema hari ini adalah tema ini sangat relevan dengan kondisi generasi muda saat ini. Di tengah perkembangan teknologi dan berbagai tantangan sosial, anggota pramuka dituntut untuk tidak hanya menjadi peserta kegiatan, tetapi juga mampu menjadi pelopor perubahan yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan. Baik, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Kak Daryl. Tepuk tangan dulu dong Kak Daryl ini dari perwakilan salah satu anggota Saka Bayangkara Polsek Seragi. Ya. Selanjutnya mari kita dengarkan pendapat dari Kak Rizka Rinjani nih, dari perwakilan Ambalan Tun Penatih, pangkalan SMK 1 Seragi.
6: Terima kasih atas waktunya. Jadi dari saya tangkap tadi pendapat saya tentang kepemimpinan. Itu tema hari ini mengajak kita menjadi pemimpin pramuka sejati yang tidak hanya diam menunggu perintah tapi bergerak, tidak hanya berbicara tapi berkarya.
1: Luar biasa. Terima kasih Kak Rizka Rinjani. Ya, selanjutnya yang terakhir nih pemain kita yang terakhir yaitu Kak Pauji, perwakilan dari Saka Bakti Husada Puskesmas Seragi. Silakan Kak Fauzi.
7: Baik, terima kasih untuk kakak-kakak semuanya. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzi Syahid dari Saka Bakti Husada. Pendapat saya tema ini adalah peta jalan kepemimpinan yang progresif, alurnya sangat kuat, dimulai dari kesadaran diri untuk bergerak, diuji lewat konsisten berkarya, hingga akhirnya bermuara pada komitmen untuk berdampak. Ini adalah narasi yang berhasil mendefinisikan ulang pramuka bukan lagi sekedar organisasi latihan, melainkan rahim bagi lahirnya para penggerak zaman.
1: Luar biasa.
7: Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Fauzi. Ya, mungkin selanjutnya akan ada penyampaian pantun nih dari Kak Rizka Rinjani. Silakan.
2: Ya, dekatkan suaranya.
1: Dekat. Belum, Kak. Ya. Belum, Kak. Tahu aja Kakak yang cakep-cakep ya.
2: Dekatin.
1: Oke. Ya. Mendekat, Kak?
2: Iya, mendekat.
1: Oke. Cakep. Oh, saya. Iya.
6: Jalan lurus menuju desa.
1: Cakep.
6: Melihat taman penuh dengan bunga.
1: Cakep.
6: Salam pramuka untuk semua karena siap sedia di mana saja.
1: Wah, luar biasa. Oke. Ya, itulah tadi beberapa pendapat dan unjuk pantun nih dari kami, Kak.
2: Ya, kalau ada yang menjawab jaya sawurin.
8: Boleh nih.
2: Boleh, sambung. Sambung aja ya. Iya.
9: Mentari pagi sinarnya terang.
1: Cakep.
9: Embun menetes di ujung daun.
1: Cakep.
9: Jangan hanya diam memandang, mari bergerak membangun kehidupan.
2: Oh, yeah. Ayo, ada lagi.
1: Ada lagi.
2: Sambung aja.
1: Oke, kita sambung lagi. Pergi berkemah membawa tenda.
8: Cakep.
1: Singgah sebentar di tepi kali.
2: Yeah,
1: kan. Pramuka aktif penuh makna, peduli sesama sepenuh hati.
8: Yeah. Ada lagi nih Kak, ada lagi.
2: Sambung.
8: Bunga melati harum mewangi.
1: Cakep.
8: Bukan lagu. Mekar indah di halaman rumah. Setiap aksi yang kita jalani, semoga membawa banyak berkah.
1: Luar biasa.
2: Ada lagi.
1: Dari Seragi menuju bandar.
8: Jauh.
1: Membawa semangat sepanjang jalan.
8: Mantap.
1: Mari pramuka terus berkibar.
2: Mantap.
1: Bergerak, berkarya, berdampak demi masa depan.
8: Yeah.
1: Asik.
2: Sungguh meriah.
8: Ada satu lagi.
2: Langsung sambung aja.
8: Bintang malam bersinar terang.
1: Yeah. Cakep.
8: Mana cakepnya dong? Menerangi gelap sepanjang jalan.
1: Cakep.
8: Jadilah pramuka yang menginspirasi orang dengan karya, sikap, dan keteladanan.
1: Mantap. Yeah.
8: Tutup.
1: Oke, penutup. Sedikit Kak, penutup pantun juga nih.
2: Yeah. Oke. Lanjut aja.
1: Air mengalir jernih beria, yeah. Menyejukkan hati sepanjang hari.
8: Oke.
1: Mari bergerak, berkarya, berdampak. Pramuka aktif, peduli, menginspirasi.
0: Yeah. Yeah. Oke, adik-adikku, kakak pembina pramuka. Tadi beberapa pantun untuk menghibur kita di sore hari ini. Mudah-mudahan pantun tadi pantun yang bermakna dan juga mendorong hati kita untuk selalu berkarya. Kembali lagi masih ke Kak Rizky Pratama, Ari Pratama. Mungkin pendalaman daripada mewujudkan kepemimpinan pramuka yang aktif, peduli dan menginspirasi. Ada yang ingin disampaikan? Silakan Kak Rizky.
1: Ya. Dalam kegiatan pramuka yang menginspirasi ini, harapannya kepada seluruh para peserta didik, di mana yang masuk golongan penegak, ayo kita aktif ikut kegiatan gerakan pramuka, di mana di gerakan pramuka di penegak ini sangatlah berbeda dengan kegiatan pramuka di Penggalang. Mungkin kalau di Penggalang kita tepuk-tepuk tangan, penuh gembira, yel-yel. Kalau di penegak, sangat luar biasa sekali.
5: Banyak tantangan ya, Kak?
1: Iya, banyak sekali tantangan. Tapi juga banyak surprise-nya loh. Luar biasa.
5: Apa aja tuh, Kak? Spill dong.
1: Spill. Saya jadi teringat kata-kata waktu pelatihan instruktur muda nih. Pramuka iku randui opo-opo, tapi opo-opo duwe. Nanti ya, gitu.
8: Artinya
1: pramuka kelihatannya enggak punya apa-apa, tapi ketika kita terjun aktif, Semuanya ada, gitu. Semuanya ada dan lengkap. Kemudian ada lagi kata-kata ini, Kak. Pramuka ora iso opo-opo kelihatannya. Ya. Tapi ya, opo-opo iso.
5: Emang luar biasa.
1: Iya. Pramuka itu kelihatannya enggak bisa apa-apa, cuma tepuk tangan aja, tapi ternyata bisa memberikan inspirasi dan mencetak pemimpin yang berintegritas dan berkarakter. Amin. Gitu.
5: Amin.
1: Luar biasa. Iya.
8: Itu filosofi orang mana?
1: Filosofi orang Lampung Selatan sana dikit, Kak. Gitu. Dari Seragi.
0: Oke, di sore hari ini juga akan dihibur oleh Kak Kelvin yang akan menyanyikan sebuah lagu di kelihatannya. Silakan Kak Kelvin.
5: Ya, terima kasih Kakak Gandhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam Pramuka.
1: Salam.
5: Ya, terima kasih sebelumnya Kak Gandhi, Kanda Darta, Kanda Yuli, dan luar biasa kini kehadiran kakak-kakak dari Pramuka Kuartir Ranting Seragi, Kuartir Cabang Lampung Selatan. Saya izin cerita Kak Gandhi, saya sebenarnya agak segen ini dengan Kak Rizky, karena Kak Rizky ini adalah dulu pemateri dan pelatih saat latihan dasar kepemimpinan saat saya masih SMK di Waikanan. Dan beliau pada saat itu masih mahasiswa Unila. Alhamdulillah setelah beberapa tahun tidak bersua, akhirnya kita bisa bersua kembali ya Kak Rizky ya. Mari kakak-kakak kita bergembira dengan menyanyikan lagu Pramuka, judulnya adalah Penegak Awas Karang Yang Berbahaya. Jadi lagu ini adalah lagu penyemangat untuk dinyanyikan dalam berkegiatan pramuka, di mana lagu ini untuk mengingatkan agar pramuka tetap hati-hati dan waspada akan bahaya yang kita tidak akan sangka di suatu masa akan datang.

0: Saya kembalikan kepada Kak Gandhi. Salam Pramuka.
1: Salam. Oke, okay, adik-adikku, kakak pembina Pramuka, benar sekali ya tadi yang disampaikan oleh Kak Rizky, Pramuka itu kelihatannya nggak punya apa-apa, tapi apa-apa punya. Ya, nggak bisa apa-apa, tapi apa-apa bisa gitu ya. Dan itu tadi merupakan satu lagu yang dari Kak Kelvin tadi menyanyikan, bahwa di dalam lagunya punya pesan bahwa kita harus waspada untuk menghadapi kondisi apapun di saat-saat kita ini. Baiklah adik-adikku, kakak pembina Wata Pramuka, kembali lagi ke Kak Sidarta dan juga Kak Yuli. Kak Sidarta, silakan.
2: Makasih Kak Gandhi. Itulah kakak-kakak sekalian, bahwa kepramukaan itu sungguh sangat menyenangkan. Sangat berugilah bagi generasi muda yang tidak mau ikut kegiatan gerakan kepramukaan. Kepada kakak-kakak yang dari Satuan Karya, yaitu dari Pamong Saka, seandainya ada hal-hal yang perlu mau ditanyakan, silakan perihal kepramukaan. Silakan, kalau ada. Silakan, kalau ada.
3: Cek. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, Kak.
2: Ya, silakan, silakan.
3: Apa tantangan yang dihadapi pramuka saat ini dan bagaimana cara menghadapinya? Contohnya seperti kan, sekarang ini lagi zamannya gadget, Pak.
2: Iya.
3: Banyak sekarang anak-anak yang kurang tertarik dalam kegiatan hal pramuka. Nah, bagaimana cara mengatasinya dan mengajak mereka supaya bisa aktif kembali mengikuti kegiatan pramuka? Baik, cukup.
2: Terima kasih. Waduh, persoalannya ini kayaknya sepele tapi sangat mendalam sekali. Begini kakak-kakak sekalian, soal gadget peserta didik kita, silakan dia memainkan atau memainkan HP atau buka HP-nya, tetapi kita berikan batasan-batasannya. Itu yang pertama. Yang kedua kakak-kakak sekalian, disinilah letaknya kemahiran dari pembina untuk mengajak peserta didik kita supaya dia haus untuk berlatih. Banyak caranya, baik lewat permainan, baik lewat simulasi, atau kita sindir, kita sandingkan dengan gadget misalnya, dengan HP. Kakak sekalian, generasi muda seperti penegak sekarang ini, mereka banyak apa ingin tahu. Di samping mereka dituntut untuk mencari keterampilan-keterampilan yang dapat disumbangkan kepada masyarakat. Kesimpulannya kakak sekalian, bagaimana cara mengajak serta didik kita supaya dia mau berlatih lagi. Ya seperti tadi, banyak caranya kak. Nah, pendekatan secara pribadi antara pembina, dalam hal ini misalnya Satuan Karya, pendekatan secara pribadi antara instruktur dengan peserta didik. Nah, sekali lagi instruktur harus membagi waktu sehingga kegiatan di Satuan Karya dengan di kegiatan di pangkalan gugus depan jangan bersamaan harinya. Jadi dipisahkan sedikit. Nah, dari situ nanti dia akan bersemangat. Wah, kau di pangkalan ini belum diajarkan, tapi kau di Satuan Karya sudah diajarkan. Nah, itu Kak, jadi dipisahkan harinya. Jadi kembali lagi mengenai bagaimana cara menarik generasi muda supaya dia haus atau ingin terus berlatih, seperti karena ada pengaruhnya dari HP atau gadget.
4: Iya.
2: Jadi kita ini kak, jadi mereka kita silakan, tetapi sekali lagi jangan apa diumbar habis. Jadi kita batasin hal-hal yang sangat sensitif yang menjadikan dia kecanduan di HP, itu kita batasi. Misalnya ada drama-drama atau sandiwara-sandiwara yang ada di HP yang akan membuat dia kecanduan di HP, nah itu kita batasin. Bahwa hal-hal yang perlu kita boleh buka di HP ialah mengenai yang ada hubungannya dengan pendidikan. Mungkin itu jawaban saya mungkin kurang puas, nanti tambah oleh Kak Gandhi. Silakan Kak Gandhi.
1: Ya, mungkin dari Kak Yuli ada, silakan Kak Yuli.
4: Iya, sedikit Kak. Jadi kalau untuk menggerakkan hati teman kita, terutama yang sama-sama satu golongan, yang pertama profil kita, keteladanan kita. Kalau kita sudah terlihat, yang dilihat memang pertama penampakan ya Kak ya. Jadi cara berpakaian kita itu pertama itu dulu. Ketika kita masuk ruangan ini aja, kakak yang di dalam mungkin akan melihat tuh berbeda, masing-masing personalnya ini beda-beda. Dari apa? Dari penampakannya dulu. Jadi kita harus membuat diri kita itu percaya diri dulu dengan yang kita gunakan, yang kita pakai, itu dulu. Kemudian selanjutnya baru dari keteladanan kita. Itu penting sekali. Sudah pakai atribut banyak tapi gak bisa jadi teladan, kan itu gak menjiwai namanya ya Kak, benar Kak? Setelah dari situ otomatis orang akan tertarik. Baru kita bergerak dengan cara apa? Mengaktifkan di mungkin di Saka Bayangkara, kemudian di Saka Bakti Husada dengan aksi-aksi nyata yang terlihat. Jadi enggak bersembunyi gitu ya. Maksudnya bersembunyi ini enggak mati suri maksud betul. Saya. Ya, memperlihatkan aksi nyata kita dengan program-program kita yang berdampak pada masyarakat sekitar. Namun terlebih dahulu dampaknya ke kita dulu. Gitu. Akan berbeda kalau kita sudah pede dulu, baru kalau penegakan harus menginspirasi ya, mempunyai ide, gagasan. Kalau penggalang masih menjalankan. Jadi kalau penegak itu berbeda, karena apa? Iya, dari oleh dan untuk itu kalau penegak ya. Tapi di penggalang udah penggalang, di tempat saya sudah saya galakkan seperti itu dari oleh dan untuk itu ya. Kenapa? Tanpa pemahaman misi itu akan goyang juga, karena dimana-mana kalau kegiatan butuh dana ya nggak Kak?
5: Betul
4: sekali. Tapi kalau dana bisa kita cari Kak.
5: Betul.
4: Menumbuhkan semangat ke peserta didik kita itu yang harus benar-benar kita curahkan secara pakai hati Kak. Kalau cuman pikiran aja nggak nyampe juga sekarang ini. Bener nggak adik-adik di sini nih? Betul. Kalau kakak pembinanya pakai hati, kira-kira bahagia nggak? Bahagia. Kerjanya, ke aksi nyatanya. Ya, selain itu didanai Kak. Ya, itu dulu Kak, mungkin dari saya bisa disambung oleh Kak Gandhi.
1: Oke, adik-adikku, kakak pemuda atau pramuka di mana saja berada. Rupanya kita sudah di penghujung acara Gemah Pramuka di sore hari ini dan kita akan segera berpisah. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di tanggal 19 Juli 2026. Adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, terutama kakak-kakak yang sudah hadir di studio, kakak ucapkan terima kasih. Selamat sore, selamat berpisah, sampai jumpa lagi. Salam pramuka, salam karakter bangsa.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: dari Hi-Fi Negeri di Awan Pendengar ya, menemani Anda semua di kesempatan sore ini di hari Minggu 5 Juli 2026. Sore hari ini waktunya Anda untuk bisa relax, healing gitu kan ya, sebelum menghadapi minggu baru, minggu kedua di bulan Juli, dengan kehektikan yang mungkin akan tambah-tambah gitu ya. Tapi gak apa-apa, semuanya pasti kita bisa lewatin bareng-bareng ya. Dan yakin aja seluruh masalah yang akan kita hadapi itu pasti ada solusinya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya Anda semua lagi di titik dimana kayak aduh malas banget deh besok ketemu hari Senin gitu ya, malas banget datang kerja, malas banget ketemu sama teman-teman mungkin ya, karena lagi bete aja gitu ya, terus juga mungkin banyak banget hal-hal yang Anda rasa tuh susah untuk dilewatin gitu kan ya. Tapi tenang aja, karena yang namanya masalah itu akan selalu sembuh gitu kan ya. Dengan seiring waktu berjalan, kita pasti bisa untuk melewati masalah satu persatu gitu kan ya. Jadi gas terus aja. Dan hari Minggu ini semoga nih Ara doain juga jadi hari Minggu paling menyenangkan, jadi hari Minggu yang paling berkesan, jadi hari Minggu yang paling bisa mengobati kesukaran Anda gitu ya. Jadi kita juga berharap banget semoga nanti besok ketemu di hari Senin udah punya semangat yang baru, dan juga rasa bahagia yang baru gitu ya, supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih bersyukur, terus juga kayak lebih semangat gitu ya. Dan yang pastinya akan lebih bahagia juga menjalani setiap harinya. Yaudah kalau gitu pendengar, di sore hari ini seperti biasa kami akan sajikan lagu-lagu yang enak untuk bisa menemani aktivitas sore Anda. Terus juga Ara akan sajikan informasi dari rr.co.id. Dan nanti juga kita akan mendengarkan nada Islami, pengajian Al-Quran serta azan Maghrib. Dan Ara akan temani Anda semua sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat di Lampung sore ini, bareng sama 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih, yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak tipes, iya, kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391.

7101. Derin 0821-1392-4638. Dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih. Nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

dari Fidel Diano, aku cinta dia pendengar ya, menemani Anda semua masih di Lampung sore ini bareng sama Ara ya di Prosoto Radio Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi. Sekarang Ara punya informasi dulu untuk Anda semua nih pendengar ya, dan jangan lupa kalau misalnya gak mau ketinggalan informasi, Anda boleh cek yang namanya rri.co.id, karena di sana tuh ada banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan nih, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote. Jadi tinggal dipilih aja mau dapetin informasi dari mana gitu kan ya. Nah, buat Anda semua nih yang sore-sore, terutama yang perempuan nih ya, tadi mungkin abis facial gitu kan ya, atau juga mungkin beberapa minggu kebelakang ini abis lagi scrolling kayaknya skincare apa yang tepat gitu kan ya, untuk bisa memperbaiki skin barrier, atau juga gimana caranya untuk menghindari yang namanya purging atau juga muncul banyak banget jerawat atau breakout gitu kan ya di wajah kita ya. Nah, supaya gak salah untuk bisa menangani jerawat, karena jerawat ini adalah salah satu hal yang tricky juga gitu ya, hal yang sulit untuk bisa dilalui, karena yang namanya jerawat itu biasanya kan hormonal ya, selalu akan datang gitu ya. Jadi penanganannya juga harus tepat, dan yang paling penting adalah kita harus konsultasi sama yang ahli juga. Tapi ada beberapa hal juga yang bisa kita lakukan sehari-harinya untuk supaya kita enggak salah gitu kan ya, untuk menangani si jerawat ini tadi. Nah, munculnya jerawat itu setelah mencoba skincare, apalagi biasanya kita tuh sering banget kemakan iklan ya, kemakan kayak produk ini bisa menenangkan wajah, bisa yang namanya memperbaiki skin barrier, tapi ternyata gak cocok di kita gitu kan ya. Nah, ini sering banget buat kita panik, karena efeknya itu tuh benar-benar bikin stres gitu kan ya, banyak muncul komedo, terus juga mungkin banyak muncul jerawat-jerawat kecil-kecil, beruntusan dan lain-lain gitu ya. Yang namanya purging atau juga proses ketika regenerasi kulit berlangsung lebih cepat akibat penggunaan bahan aktif kayak misalnya retinol, AHA, BHA, PHA atau exfoliating acids. Nah, proses ini yang bikin komedo maupun jerawat mikro yang sebelumnya itu nggak kelihatan atau dia berada di bawah permukaan kulit lah, ini muncul ke permukaan, akhirnya banyak jerawat kecil-kecil gitu kan ya. Purging ini juga biasanya terjadi di area yang memang sering mengalami jerawat, kayak misalnya di bagian dahi, pipi, dagu, atau juga bahkan hidung. Dan kondisi ini biasanya berlangsung sekitar 4 sampai dengan 6 minggu mengikuti siklus regenerasi kulit. Setelah fase tersebut selesai, tekstur kulit juga biasanya akan mulai membaik dan jumlah jerawat akan berangsur berkurang. Nah, tapi kalau misalnya breakout, itu adalah kondisi ketika kulit kita tuh bereaksi terhadap faktor tertentu, yang misalnya penggunaan produk yang gak cocok, iritasi, alergi, perubahan hormon, stres, atau bahkan kebersihan kulit yang kadang kita tuh lupa untuk menjaganya. Nah, perbedaan dari purging dan juga breakout bisa muncul di area wajah yang sebelumnya jarang berjerawat. Jerawat yang timbul itu juga cenderung lebih merah, meradang, terasa nyeri, bahkan bisa disertai rasa gatal atau juga perih di jerawatnya ya. Karena penyebabnya adalah skincare yang gak cocok, dan kondisi ini biasanya gak akan membaik selama produk tersebut masih digunakan. Nah, terus apa yang sebaiknya kita lakukan kalau misalnya kita bingung nih, menduga-duga gitu kan ya, selama mengalami purging atau juga selama mengalami breakout itu tadi, kita tetap harus menggunakan skincare sesuai dengan petunjuk ahli, supaya kita juga bisa menghindari menambahkan terlalu banyak bahan aktif sekaligus. Terus juga pastikan kulit kita tetap terhidrasi dengan pelembab yang terlindungi menggunakan sunscreen tiap hari. Tapi kalau misalnya jerawatnya makin parah dan muncul di area yang gak biasa atau disertai iritasi yang mengganggu, sebaiknya hentikan semua produk yang dicurigai menjadi penyebab breakout dan konsultasikan dengan dokter kulit juga untuk bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Dan dengan memahami perbedaan purging dan breakout ini, semoga juga kita bisa merawat kulit kita dengan lebih bijak tanpa terburu-buru menggunakan skincare baru atau juga kemakan iklan lewat social media gitu kan ya. Jadi kadang tuh, atau bukan kadang ya, memang biasanya ketika satu produk itu cocok di satu orang, belum tentu cocok di kita gitu kan. Jadi kalau misalnya pengen pakai produk, terutama yang punya bahan aktif gitu ya, itu lebih baik kita konsultasikan dulu kepada dokter kecantikan atau juga dokter kulit, supaya kita bisa mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan kebutuhan tubuh kita atau juga kulit kita. Dan jangan lupa untuk rawat tubuh dari dalam juga
terus juga makan makanan yang bernutrisi, jangan lupa untuk terus yang namanya menghidrasi kulit kita dengan minum air putih yang cukup. Itu penting banget untuk bisa menjaga kulit kita juga selalu baik setiap harinya gitu kan ya. Ya udah kalau gitu pendengar, di sore hari ini Ara masih akan temani Anda semua sampai dengan pukul 19 nanti. Dan sekarang Ara mau ajak Anda semua untuk dengerin lagu yang satu ini dari miliknya Alexa dengan Jangan Kau Lepas.

0: Salam sejahtera untuk kita semua, Tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo
3: mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung.

Always dari miliki Bon Jovi, pendengarnya ini mengantarkan kita untuk bersama-sama mendengarkan nada-nada islami. Sebelum nanti kita juga akan mendengarkan pengajian Al-Quran serta azan maghrib yang hari ini akan berkumandang di

pukul 18:01 waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Bandar Lampung. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami ya di 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana?
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Pendengar, soal tadi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Baqarah ayat 185 sampai dengan 186 dibacakan oleh Marian Saputra dan dilanjutkan dengan Besduk serta Azan Maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
1: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?

0: rezeki. Wedding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
4: Buat apa?
3: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
4: Jangan dong.
3: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

More Than You Know dari Malik Yaks, Well featuring Ingrosso Panigaria. Jadi lagu terakhir bareng sama Ara di kesempatan malam hari ini, sore menjelang malam ya, di hari Minggu 5 Juli 2026. Dan jangan kemana-mana karena malam ini Anda akan ditemani oleh Ardi Husen sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi dengan kami dan juga mendengarkan kami selalu di 90,9 Pro saat ini di Banter Lampung. Selamat menikmati akhir pekan Anda, tinggal beberapa jam lagi ini ya. Dan kalau gitu, Ara akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
1: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang dan pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sitkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
7: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
9: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
8: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
10: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
8: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi lu
12: rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
14: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
14: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perubahan kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
11: Sudah berapa lama kenaikan sendiri?
15: Baru ada seminggu.
11: Senin jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seanu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
16: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
17: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
16: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
18: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
16: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
19: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
19: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan podaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
20: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
3: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustia Sabran, beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
20: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang.

0: juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
2: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencapai menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, berutang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

88 MHz, 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Jangan tanggung-tanggung, mumpung ini ada kesempatan loh.
2: Kesempatan ya kesempatan, tapi ya perlu dipertimbangkan supaya nanti gak salah langkah.
1: Pertimbangan apa lagi? Pertimbangan bobot, bibit, bebet. Wes toh, gak usah pilih-pilih.
2: Ya bukannya pilih-pilih, Ton.
1: Nah terus apa? Ingat loh, Ndu, kamu itu sudah jomblo 8 tahun loh. Umurmu sekarang 36 tahun. Lah wong teman-teman seangkatanmu SD wae sudah berkeluarga semua loh, termasuk sedulur-sedulurmu. Terus aku, apa kamu mau memperpanjang masa jomblomu? Lah kok kaya perpanjangan sim wae.
2: Ya terus ndak gitu toh, Ton. Ya ikut bantu cari solusi toh, bukannya malah nambahi ruwet.
1: Lah itu solusinya kan sudah ada, Ton. Ibumu itu kurang perhatian apa coba? Itu semua demi masa depanmu.
2: Lah ya itu.
1: Lah ya piye?
2: Ya termasuk perkara itu.
1: Hubungannya sama orang tua kok malah dijadikan perkara, Ton.
2: Duh, maksudnya gini loh, itu yang menjadikan dilema.
1: Elah, sekarang gini baik, pilih nuruti kemauanmu pribadi atau nuruti orang tua yang sudah single parent, membesarkan, mendidik, bimbing kamu dari kecil hingga sekarang.
2: Wah, wes, pilihan sulit sih.
1: Sulit atau enggak, itu tergantung kamu tuh. Sebagai temanmu, aku bisanya cuma kasih saran. Diterima monggo, enggak yo silahkan.

0: Salam kenal ya Mbak Novi.
1: Loh, kok manggil Mbak toh Mas?
0: Lah harusnya.
1: Ya cukup panggil Novi wae toh. Kok pakai Mbak? Kesannya kok lebih tua aku.
0: Oh, nggih. Maaf kalau salah ya Vi.
1: Nah, itu kan lebih enak.
2: Duh, senengnya lihat mereka di luar pada ngobrol buat ayam.
3: Sekarang sudah enggak perlu khawatir kan Bu Titi?
2: Iya, Pak. Wong ya semua demi anak. Mugo-mugo niat baik Pak Ratno sama saya tidak disalahartikan.
3: Wah, kalau saya sudah yakin sama mereka kok, Bu. Oh ya sudah dewasa, pasti ini ngerti sama pilihan orang tua. Oh iya Bu, rencana mau diresmikan kapan Ge?
2: Oh kalau itu nanti bisa diatur Pak. Yang penting Sindu sama Novi biar saling pendekatan dulu, saling memahami. Wong ya baru pertama ini mereka ketemu loh. Nanti kalau sudah sama-sama cocok, baru kita carikan hari sing tepat, Pak.
3: Tapi jangan lama-lama nggih, Bu. Kalau perlu ya sebulan dari sekarang.
2: Loh, kok cepet men?
3: Lah, lebih cepat lebih baik, oh, Bu.

0: So I'll put you guys in the pit.
1: Halo, Vi.
0: Halo, Mas.
1: Lagi ngopo?
0: Lagi nyuci piring.
1: Sorry ya, Vi, kalau aku ganggu.
0: Ra popo. Ada perlu apa, Mas? Pagi-pagi sudah ngebel.
1: Perlu nih kalau enggak sama kamu, terus sama siapa, Tovi?
0: Mungkin kalau perlu sama bapakku, sopo ngerti?
1: Yo, wis kalau gitu. Bapak ada?
0: Lagi enggak di rumah.
1: Nah, terus kemana, Vi?
0: Ada acara.
1: Acara apa?
0: Rapat di kelurahan.
1: Rapat apa?
0: Ayo, Bu, Mas, enggak tahu, nanya wae lo.
2: Wah, rumah jadi ini sepi no iki.
3: Macam-macam lo, Mas. Kita baru kenal kemarin lo.
2: Ya ampun, Vi, mbok jangan berprasangka buruk ngono toh. Yang mau macam-macam ki sapa? Wong rencanane aku mau ke rumahmu, pengin ngobrol supaya ini komunikasi ya baik. Kalau sekiranya kamu ndak berkenan ya wis, ndak jadi wae.
3: Lah, Mas, Mas. Gitu wae kok ngambek. Hubungan.
2: Siapa yang ndak ngambek coba? Lah wong ditelepon tanggapanmu kayak gitu loh.
3: Aja kaget ya, Mas. Karakterku ki yo ngene iki. Ini juga termasuk bagian dari perkenalan loh, Mas.
2: Perkenalan yo perkenalan. Tapi mbok jangan galak-galak, Tofi.
1: Ya wis. Jadinya aku boleh main ke situ ndak ini?
0: Ya terserah jenengan toh, Mas. Mampir monggo. Ndak yo silakan.
1: Oke, tunggu ya.
0: Ya, Mas.

0: Loh, apa meneh, Tay? Gih, sebentar.
1: Kula nuwun, Mbak. Apa bener di sini alamat rumahnya Jalan Gelatik nomor 30, nggih?
0: Iya, Mas, bener. Mau cari siapa, nggih?
1: Mau ketemu dengan Novia Diah Pratiwi, Mbak.
0: Oh, itu saya, Mas.
1: Oh, ternyata jenengan toh, Mbak. Wah, kalau gitu ya kebetulan.
0: Maksudnya, Mas?
1: Gini, Mbak. Maksud kedatangan saya ke sini mau nagih hutang sama jenengan, Mbak.
0: Maaf sebelumnya, nggih, Mas. Memangnya sampean itu siapa?
1: Saya dari agen penagihan, Mbak.
0: Oh, ngerti aku. Nggak usah ngaku-ngaku, Mas. Mau nipu saya? Bisa tak laporke lho sampean.
1: Loh, kok mbaknya kesane malah nuduh saya toh?
0: Lah wong saya ndak kenal sampean lho. Datang ke rumah saya, tahu-tahu kok nagih hutang. Saya mau dijadikan korban. Iya, Mas.
1: Iya toh iki. Ojo playing victim lho, Mbak. Kok seolah-olah jadi korban?
0: Di mana-mana kalau yang namanya penipu mesti menghalalkan segala cara.
1: Oh, jangan ngawur sampean, Mbak. Bisa tak lapor ke balik sampean.
2: Ada apa ini? Ada apa? Kok pada gontok-gontokan?
1: Jenengan siapa, Mas?
2: Saya Sindu, Mas. Temenin Novi.
1: Oh, sampean mau ikut campur, Mas? Iya.
2: Sabar, Mas, sabar. Kalau ada masalah, mbok monggo dirembuk sing adem.
0: Nggak perlu ada rembukan lagi, Mas. Yang jelas, orang ini mau cari mangsa.
1: Wow, mbok yo dijaga toh, Mbak, omonganmu itu.
0: Lah ngopo? Ndak terima.
2: Sudah toh, sudah. Mbok sabar ngono ngopo toh?
0: Jengkel tenan aku, Mas.
2: Sik Tofi, sik. Mas, maaf ya, bukannya saya mau ikut campur. Sebenarnya ini ada masalah apa toh?
1: Gini, Mas. Mbak Novi ini sudah berani utang, tapi ndak mau bayar cicilan. Nunggak sampai 3 kali ini. Makanya saya kesini mau minta pertanggungjawaban Mbak Novi, Mas. Malah dituduh penipu. Wong saya memang dari agen penagihan lho.
2: Bener itu, Vi.
0: Alah, bohong itu, Mas. Mau cari gara-gara itu.
1: Yang cari gara-gara itu malah kamu, Mbak. Wong kok mengelak wae lho.
2: Bentar, Mas. Kalau jenengan memang dari agen penagihan, ada surat tugasnya?
1: Kalau ndak percaya, monggo dicek, Mas. Sekalian, ini bukti kalau Mbak Novi utang terus nggak cicilan.
2: Lawang yo ngono tenan kok. Dari awal sebenarnya aku wis rada curiga. Saben-saben dijak ngobrol, kesane iki judes banget, cuek, koyo ndak ada tanggapan sing positif. Wong aku kesana iki maksudnya yo pendekatan nih. Ndak taune malah bayar utange.
3: Yo namane bae menjemput impian. Semua butuh pengorbanan tuh.
2: Yo mudeng. Paham aku, Ton. Tapi yo carane ndak kayak gitu. Bukan perkara aku bisa nutup cicilan 3 juta. Tapi ini permasalahan sikap. Kejujuran sing harus dibangun sejak awal. Lawang belum jadi wae sudah kayak gitu, apalagi nanti kalau sudah jadi. Iso remuk. Malah nambahi pikiran ibuku.
3: Wah, ndak nyangka yo, Ndu. Terus sing dijodohkan sama kamu itu siapa toh?
2: Namane Novi. Lengkape Novia Diah Pratiwi.
3: Se. Kok koyo ndak asing ya? Rumahnya?
2: Kampung Margo Suman, Jalan Gelatik nomor 30, Kelurahan Peloso Jenar.
3: Oh, ya, ingat aku, Ndu.
2: Kenapa itu?
3: Novi itu kan teman kerjanya bojoku.
2: Weh, apa iya, Ton?
3: Wah, kalau kayak gini ya, wes, bahaya iki.
2: Bahaya piye, to?
3: Ini loh, Ndu, istriku pernah cerita kalau Novi itu orang bermasalah. Track recordnya buruk, rekan kerjanya banyak yang jadi korban, termasuk istriku. Ya, masalah utang itu tadi. Belum bapak yang namanya Pak Ratno itu pernah juga terlibat kasus penipuan rental mobil. Nggak cuma itu kok, Ndu. Banyak kasus lainnya. Hutangnya ya di mana-mana.
2: Wah, kenapa dari awal kok kamu nggak bilang kok, Ton?
3: Lah wong kamu ya nggak pernah cerita kalau dijodohkan sama yang namanya Novi ya, Ndu.
2: Wes, tambah kuat.
4: Memadu Asa, persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.
2: Ya, Bu, sudah buat kecewa.
5: Ndak apa-apa ya, Le. Justru pilihan Ibu salah. Terlalu maksa jodohke kamu. Ibu juga ndak tahu kalau latar belakangnya koyo ngono.
2: Saya ngerti kok, Bu, harapanin jenengan. Tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anak. Sabar nggih, sing tenang. Dunia tidak selebar daun kelor.
5: Alah gayamu, tapi jangan kelamaan lo yo. Segera.
2: Nggih, Bu. Nanti juga ketemu. Mohon doa restune nggih.
6: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Radio Sen menemani Anda dalam Ruang Rindu. Malam hari ini untuk Anda yang pengen request lagu Indonesia kesayangan Anda ataupun mancanegara, boleh langsung telepon di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadikun. Saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: sih? Udah nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
0: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah, kan. Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas, jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana, hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time, dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Eh, Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
5: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
4: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
5: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
4: Oh gitu ya, Jeng.
5: Oke deh kalau gitu.
6: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Bau gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Dengar, tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
5: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
6: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
5: Jadi gimana dong?
6: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
5: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
7: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendengar tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Katapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung, khususnya di Kabupaten Waikanang, untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya nah.
0: Buat apa?
1: Ayo biasa lah, mau story gitu lu.
0: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi.

0: pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
1: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentah-mentah mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Dengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan tentunya Ruang Rindu. Dan terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi dalam acara Ruang Rindu malam hari ini ya. Terakhir dari Ardi, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh,

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sitkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Pantar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 6 di bulan Juli tahun 2026. Dari studio saya Irman Terdewi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di daerah tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, apa kabar teman Pro 2? Senang banget ya buat kamu yang pagi hari ini udah dengerin radio di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi Era Digital di smartphone kamu. Kali ini teman Pro 2, aku juga bakal balik ya nemenin kamu teman Pro 2 pagi hari ini dan akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 Bandar Lampung untuk hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026 bareng sama aku Ima Fani. Di pagi ini teman Pro 2 dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang akan hadir ya dengan informasi dan lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk bikin pagi kamu tambah semangat lagi. Kemudian informasi dan lagu-lagu juga bisa didengarin sama teman Pro 2 di program acara Santai Siang yang akan hadir dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Nemenin waktu kamu beraktivitas, bekerja, belajar, semua aktivitas hari ini akan temenin di Santai Siang sampai sore. Kemudian lanjutkan dengan Sore Ceria teman Pro 2 yang akan hadir juga di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bareng dengan penyiar favorit kamu dan juga DJ Sorcer ya yang akan hadir di hari ini. Kemudian malamnya kita juga akan gabung dulu ke Pro 2 Jakarta di pukul 19 nanti untuk mendengarkan musik live chat. Kemudian ada Jaga Malam yang juga menemani teman Pro 2 dipandu dengan penyiar Broadcaster Academy ya yang akan hadir hingga menjelang pukul 22, kemudian lanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengerin terus dong 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
1: Ya apa?
5: Apa?
1: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: Kilat 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bolak kamu. Good morning Canada time. Teman bolak kamu.
7: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
8: Sebenarnya Brazil dengan nama besarnya, dengan pemain-pemain hebatnya, seharusnya bisa bermain agresif, bisa terus menyerang dan terbukti bisa menciptakan gol walaupun itu melalui titik penalti. Yang jelas ada banyak tekanan yang dilakukan ketika mereka sudah mulai berani keluar. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mereka tidak berani bermain keluar di hampir sepanjang jalannya pertandingan. Ditambah tentu saja ada performa apik dari kiper Norwegia Orjan Hjelland yang patut diapresiasi, menggagalkan satu tendangan penalti tadi di babak pertama dan beberapa penyelamatan yang dilakukannya dalam mengantisipasi serangan balik cepat Brazil.
9: Iya. Dan seperti yang Anda sudah jelaskan di awal tadi, Brazil titik lemahnya di lini pertahanan mereka. Apakah betul-betul karena faktor kebugaran stamina? Tapi rotasinya seperti apa, Bung, tadi ini? Berarti ada kesalahan dari dalam rotasi atau strategi pertahanan Brazil, Bung?
8: Ya, terutama di gol kedua Norwegia yang diciptakan Erling Haaland itu benar-benar adanya kelengahan dari barisan pertahanan Brazil yang sudah tidak muda lagi.
9: Ya.
8: Mereka seolah memberi ruang yang sangat luas kepada Erling Haaland yang saya rasa seluruh dunia tahu dia merupakan pemain yang sangat berbahaya, agresif jika diberikan ruang dan malah berdiri bebas yang akhirnya menjadi gol kedua Norwegia. Kalau bicara soal pergantian pemain, sebenarnya apa yang dilakukan Carlo Ancelotti itu lebih kepada penyegaran di sisi serangan. Nah, mereka dari 4 pergantian yang dilakukan tidak satu pun ada di pergantian di barisan pertahanan. Sebaliknya semuanya adalah penyerang yang kita tahu Don Carlo memasukkan Hendrik melawan striker, Neymar juga yang
0: gelandang. Sempurna Kompas Semen FM Pro 1 dari Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita mengikuti siaran langsung Piala Dunia Norwegia versus Brazil yang berhasil dimenangkan dengan skor 2-1 oleh Norwegia. Dan sekarang kita kembali lagi untuk mendengarkan Pro 1 RRI Bandar Lampung.
10: Saudara

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, Geral Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini bersama Dian Oktavia menemani Anda di Lampung pagi ini. Kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan Mutiara Pagi yang pada hari ini akan mengangkat tema terkait dengan makna hijrah bersama Ustadz Haji Yulianto MPDI. Dan kami juga turut mengundang serta kebersamaan Anda di line telepon 0721 269 7020, atau juga melalui WhatsApp di 0811 720 7909. Namun sebelum itu, kita akan awali dulu dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 sampai 186 yang dibacakan oleh Metral Hamijaya. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pada kesempatan kali ini di Mutiara Pagi kami kembali hadirkan tentunya dialog pada hari ini terkait dengan makna hijrah. Dan kita juga sudah tersambung bersama narasumber hari ini, Ustadz Haji Yulianto MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk sharing ilmu bersama kami pada hari ini terkait dengan makna hijrah, yang mana ini menjadi sebuah motivasi bagi kita semua untuk selalu memperbaiki diri lebih baik daripada kemarin atau bahkan bulan kemarin dan tahun kemarin. Biasa kita suka membandingkan diri sama orang lain, padahal seharusnya kita bisa membandingkan diri kita pada diri kita sendiri yang sebelumnya, begitu ya Ustadz. Tentu kami juga ingin mendengarkan sebelumnya pemaparan dari Ustadz terkait dengan makna hijrah. Silahkan pemaparannya Ustadz.
1: Terima kasih Mbak Nana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina mulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitan rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahu Nadim. Ataukah ayat 20, yaitu orang-orang yang senantiasa memiliki keyakinan yang kokoh dan senantiasa berhijrah di jalan Allah SWT, ya, dan bersungguh-sungguh dengan harta dan jiwanya, maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang agung di sisi Allah SWT, dan itulah orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Para pemirsa dimanapun berada, bahwa sekarang ini sudah sering menjadi apa semacam pembicaraan, oh dia sudah berhijrah, oh dia sudah berhijrah. Nah itu tentu insya Allah itu positif secara makna, karena sesungguhnya orang yang berhijrah ini adalah orang yang senantiasa menuju dari sesuatu ke sesuatu, dari yang tidak baik ke yang baik. Kalau secara makna, ya, lugatan makna bahasa, hijrah itu adalah dari kata hajaro yang berarti adalah pindah atau ya berpindahlah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kalau secara istilah, ini maknanya adalah bagaimana seseorang melakukan hijrah, ya, dari yang tidak baik menuju yang baik, dari yang haram menuju yang halal, dari yang plin-plan menuju yang istiqomah, ya, dari, ya, yang malas menuju kesungguhan, dari yang tidak bisa memahami Islam menuju rajin memahami Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Allah sendiri sudah menyatakan dalam surat At-Taubah tadi, yaitu orang-orang yang beriman dia senantiasa berhijrah, ya, dengan sungguh-sungguh dengan harta dan jiwanya, dan itulah yang akan mendapatkan yang namanya sebuah derajat yang agung di sisi Allah SWT, dan itulah orang-orang yang menang. Walaupun dalam Quran dikatakan ada yang namanya ghalibun, ada yang namanya faizun, ada yang namanya muflihun. Maknanya adalah itu adalah kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan, dan seterusnya. Para pendengar yang berada, bahwa yang namanya hijrah ini sebuah keniscayaan. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu ternyata tidak mampu melakukan dakwah secara masif, ya, di wilayahnya, di tempat kelahirannya yaitu Mekah, walaupun sudah diupayakan jauh lebih lama, ternyata bukan di situ tempatnya untuk tadbir syariah Islam. Maka justru akhirnya ditemukan dengan tempat yang jauh, yakni yang sering disebut dengan Al-Madinatul Munawwarah. Betapa boleh juga diambil bahwa kalau kita ingin sukses memang perlu melakukan satu hijrah atau perubahan, ya. Dan makna lain juga adalah perubahan, ya. Dari yang tidak baik menjadi yang baik, dari yang tidak rajin jadi rajin, dari yang tidak membiasakan diri untuk baca Quran, membiasakan diri untuk baca Quran, dari yang ditingkatkan dari biasa baca, ditingkatkan lagi menjadi telaah, ditingkatkan lagi tadabur, dan seterusnya. Bahwa kita ini memang tidak boleh berhenti untuk melakukan perubahan, tidak boleh berhenti untuk belajar, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, penting buat kita untuk memahami hijrah di dalam kehidupan kita. Cara pandang kita bagaimana, cara memahami bagaimana. Kadangkala kita abai, lupa bahwa diri kita ini sebenarnya bisa menjadi sebuah cerminan. Tahun lalu apa yang kita lakukan, ya. Sekarang ini 14.48, apa yang harus kita lakukan, kita siapkan supaya menjadi lebih baik lagi. Insya Allah kalau kita senantiasa melakukan evaluasi diri kita yang sering disebut dengan muhasabah, maka insya Allah kita akan senantiasa semakin baik, lebih baik lagi dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dan insya Allah mudah-mudahan akhir kehidupan kita juga dalam keadaan khusnul khatimah. Saya kira demikian sebagai pengantar pada pagi ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar kita untuk mendalam lagi melalui proses pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk pemaparannya pada awal di Mutiara Pagi hari ini. Kita juga turut mengundang serta interaksi para pendengar lewat line telepon 0721-269-720 atau juga lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Kali ini sudah ada yang ingin bergabung Ustadz, kita akan angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya, betul.
0: Baik, kita sedang bicara terkait makna hijrah bersama dengan Ustadz Haji Yulianto, MPDI. Silahkan untuk pertanyaannya, Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mas?
2: Alhamdulillah sehat Pak Ustadz,
1: ya.
2: Pak Ustadz juga.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat Pak Ustadz ya. Sukses dan sehari sama Mbak.
1: Amin.
2: Ini sedikit di luar tema, cuman gak mengurangi di tema Pak Ustadz. Mm-hmm. Yang saya gini Pak Ustadz, itu misal gini Pak Ustadz, ada seorang anak misalnya, itu muslim, tadinya muslim, tapi bapaknya meninggal tuh ya masih keadaan non-muslim. Terus ingin mengirim doa, tapi pakai cara hukum agama Islam. Itu hukumnya bagaimana? Yang kedua, misal ada orang muslim ikut tahlil, yang non muslim di dalam rumah, yang muslim di luar di tenda, tapi kumpul satu alasan itu muslim semua pasat. Nah, yang non muslim di dalam rumah itu bagaimana juga hukumnya? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, Pak Dian, selalu darat. Mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ya Ustadz, silahkan untuk ditanggapi.
1: Ya, inilah Pak Mavin, bahwa sesungguhnya kita ini memang ya harus belajar terus agar tidak terulang-ulang kembali. Hal ini sudah menjadi kelaziman di masyarakat. Kalau di dalam kehidupan kita saksikan bagaimana orang tuanya non-muslim, anaknya muslim, ya ini kan kalau dia Muslim dengan non-Muslim kan putus itu, untuk tidak ada yang namanya hubungan secara keyakinan ini. Maka dalam keyakinan kita sudah dijelaskan bahwa kalau untuk mendoakan untuk dia menjadi orang baik, syukur-syukur masuk Islam, nah itu mungkin dibolehkan. Tapi kalau misalkan sudah putus, sudah meninggal, sudah jadi tetap dalam kondisi yang

0: ketika juga Nabiullah Nuh alaihissalam melihat bagaimana anaknya, ya, namanya seorang bapak dengan anaknya, anaknya kan adanya tenggelam dan dia merasa sedih gitu, dan akhirnya mengungkapkan akhirnya ditegur oleh Allah SWT. Nah, maka itu bukan anak kalian gitu. Nah, inilah mestinya memang harus dipahami bahwa kalau antara muslim dan muslim, ya itu kapun doanya, ya doa bagaimana kalau masih hidup kita mendoakan berharap bagaimana dia menjadi seorang muslim, bagaimana berhijrah dari kafirin jadi mukminin, muslimin dan seterusnya itu. Tapi kalau sudah meninggal ya sudah selesai gitu ya. Itu. Kemudian kaitannya dengan kok ini doanya yang muslim di dalam, yang mukmin di, yang muslim di dalam, yang kafir di luar, itu kan kehidupan di masyarakat. Yang jelas kalau kita misalkan ada acara ini undang, ya misalkan ya kita yang undang yang muslim lah. Kalau polda memang itu adalah diundang semuanya, barangkali ini sekedar untuk menghargai tetangga bahwa kita ada acara kan. Kalaupun toh orang yang paham, dia tidak akan hadir. Bagaimana kalaupun toh nanti misalkan itu kan acara sakral, acara yang sakral gitu ya. Maka kalau yang udah hubungannya dengan akidah, hubungannya keimanan ini udah lepas itu, maka disitulah yang berlaku lakum dinukum waliyatin. Dulu kan ditegur juga ya, tahun ini ngajak untuk kita bersama-sama, besok tahun depan gantian gitu. Ya enggak dibolehkan juga, maka turun ayat qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Saya kira ini Mbak Nana.
1: Iya baik Ustadz, kali ini Dian kembali untuk membacakan ya Ustadz ya, untuk pertanyaan yang sudah bergabung juga lewat line WhatsApp-nya Ustadz. Dari Fitri yang ada di Metro. Ustadz, sekarang kan banyak sekali ya tren untuk berbagi terkait dengan fenomena hijrah. Nah, tapi bagaimana ya Ustadz cara membedakan niat diri ingin hijrah yang benar karena Allah atau hijrah yang hanya mengikuti tren untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain? Bagaimana caranya membedakan niat diri ini Ustadz, dan bagaimana pula tentunya untuk terus meluruskan niat? Terima kasih. Mohon pencerahan ya Ustaz.
0: Ya, terima kasih. Dari Mbak siapa tadi?
1: Fitri di Metro. Iya.
0: Jadi gini Mbak, yang namanya niat diri itu kan niat itu aniyah fisudur. Aniyah itu kan di hati. Tidak ada yang tahu kan untuk seperti apa niat-niat kita. Tetapi sesungguhnya kita harus senantiasa meluruskan niat kita, mau bagian niat kita hanya li kalimatillah. Yang Allah ya. Bagaimana semuanya hanya karena Allah SWT. Kalaupun untuk awal-awal ya itulah proses, dan betapa pentingnya untuk terus melakukan pembelajaran yang dalam bahasa kita itu adalah taklim atau tarbiyah atau pembinaan, supaya kita senantiasa tidak hanya sekedar tren orang sifat libar ikut-ikut libar semuanya. Ya memang boleh-boleh saja trennya, tetapi kita ingat bahwa kita harus senantiasa yang dilakukan ini bagaimana senantiasa meniatkan hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya silakan nggak mau tren-tren, tapi yang jelas yang akan dinilai adalah bagaimana hati kita. Yang akan dinilai adalah bagaimana hati kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Pemangkat ijratuhu ya di dunia yusibuha amur atin yang tuha fa hijratuhu ila mahajara ilaihi. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Siapa yang hijrahnya, siapa yang berubahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka insyaallah Allah dan Rasulnya akan memberikan pahalanya. Tapi siapa yang hijrahnya, yang niat hijrahnya karena dunia ataupun wanita yang tidak dinikahi,

0: Ya.
1: maka dia ya itu yang didapatkannya. Maka lihat inilah betapa pentingnya ya. Dahulu di zaman Rasul ada seorang sahabat, ini di zaman Rasul ya, ada seorang sahabat yang ya, di zaman itu karena dia dia ingin hijrah ya, karena ada wanita yang disir, yang dia yakin itulah yang disenangi, maka akhirnya dia ikut hijrah dan sampailah di Madinah, dan akhirnya keluarlah hadis ini gitu ya. Dia seorang di zaman Rasul namanya Kasman, dia berhijrah bukan karena yang lain, tapi karena ingin menikahi wanita yang dicintainya. Nah, makanya ini harus diluruskan. Bagaimana cara meluruskannya? Itulah salah satu di antaranya dengan cara mengikuti taklim. Mungkin juga salah satu di antaranya sarannya adalah mengikuti, mendengarkan mutiara pagi seperti ini. Kan ini kan setiap hari. Setiap saat, setiap hari, supaya kita senantiasa bahwa kita meniatkan hanya karena Allah SWT. Nah, ini pentingnya yang namanya untuk menjaga niat. Saya kira demikian, Mbak.
2: Baik, Ustadz. Jadi perlu sekali kita selalu meluruskan niat, kemudian kita konsisten ya, Ustadz ya. Dan salah satunya seperti Ustadz bilang tadi dengan mengikuti mutiara pagi. Masya Allah. Baik, Ustadz. Ini sudah ada yang bergabung juga lewat layan telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Baik, Ibu Maimunah di Gunung Terang, mau tanya apa nih terkait dengan makna hijrah bersama Ustadz Haji Yulianto MPDI. Silahkan pertanyaannya, Ibu.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Monggo Bu.
3: Nanya di luar tema, boleh kan?
1: Iya, iya. Boleh.
3: Iya. Ada orang rumah, kan kita rumah tangga nih. Nah, terus sang mertua itu sakit. Nah, terus menantu itu mau ngurusi si mertuanya itu di rumah sakit, mau antar, mau jemput gitu. Tapi kalau nunggu enggak bisa karena ada bayi. Kalau nunggu cuman 2 jam, 3 jam bisa. Ya, tapi apakah dibolehkan? Apakah dia cuman seikhlas dia mau mengantar mertuanya itu ke rumah sakit mengurusin gitulah. Sekian, terima kasih. Tolong dijelaskan ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Maimunah di Gunung Terang, Bandar Lampung ya. Terkait mertua sakit, menantunya mau urusin tapi gak bisa lama-lama, cuma bisa nunggu sebentar karena ada bayi. Gimana Ustadz tanggapannya?
1: Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Nah, inilah mestinya yang namanya orang tua, mertua ini kan ya nggak tahu apakah dia hanya punya anak seorang diri atau gimana ya. Nah, mestinya kalau memang anaknya itu tidak hanya satu, mungkin dua atau tiga atau lebih, mungkin disitulah ada proses pergiliran lah saya kira. Ya, saya juga sering juga lah ada orang sakit, ada menutup sakit, ini situ akhirnya kita musyawarah, kita giliran ya. Kan setiap orang juga punya kesibukan masing-masing, tapi kan mesti harus dapat bagian. Nah, kalau memang yang bisa lebih untuk menunggunya, insya Allah lebih baiklah kan gitu ya. Apakah nanti kita mungkin bisa mensiasati, mungkin anak kita titipkan, mungkin apa namanya, insya Allah kan seperti itu ya. Ya, saya kira ini bisa disiasati lah ya Ibu. Nah, bisa disiasati bagaimana untuk orang tua sakit. Kan enggak selamanya tuh sakit ya. Bagaimana kita bisa memberikan yang namanya perhatian di situ kepada orang tua kita. Dengan cara gimana? Lah, kita punya bayi nih. Mungkin juga bisa kita minta tolong dengan yang lain, bila perlu ya harus dibayar ya. ada yang memang seperti itu. Kemudian yang kedua ada juga yang kaitannya dengan kita bergiliran. Nah, intinya jangan sampai, masa iya kan orang tuanya sendirian di rumah sakit, tidak ada yang mau kan. Nah, ini yang permasalahannya itu. Makanya memang harus ada kesepahaman di antara anak-anaknya di situ. Saya kira itu, Bu, kaitan dengan bagaimana untuk mensiasati. Ini kan babnya bab mensiasati ya.
2: Betul.
1: Ya. Kalau kan nggak mungkin kan, misalkan punya anak dua nggak bisa semuanya. Nah, saya kira kan ini harus dirembukan bersama, musyawarah bersama. Ini orang tua kita loh sedang sakit. Itu, makanya kita ingat dengan hadis Rasul, birru abakum wa birrukum abnaakum. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka nanti anak-anak kalian juga akan nanti berbuat yang sama kepada kalian. Nah, ini kan kembali kepada kita, kalau memang kita senantiasa melakukannya di masa orang tua masih ada untuk melakukannya, mudah-mudahan juga anak-anak kita seperti itu, saya kira.
2: Amin. Gitu. Baik Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya ya Ustadz ya. Tentunya bisa disiasati dengan bermusyawarah terlebih dahulu bersama dengan anggota keluarga. Semoga tentunya dari pertanyaan Bu Maimunah tadi mendapatkan solusinya akan seperti apa nanti ya Ustadz ya. Dan kita beralih ke line WhatsApp Ustadz. Ini sudah ada Bapak Mardi Santoso di Rumbia, Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Mau bertanya terkait niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita mengerjakan sesuatu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah niat itu sudah benar? Baik, begitu Ustadz pertanyaannya, mohon pencerahannya Ustadz.
1: Iya. Oke, Bapak. Yang namanya niat ini kan urusannya kita dengan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Apakah niat kita ini benar atau tidak? Ya kita serahkan kepada Allah SWT kan. Bama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang diperintahnya, bahwa untuk beribadah kepada Allah SWT ini untuk supaya mengikhlaskan ya kepada Allah semata. Jadi, surat Al-Bayyinah di situ ya. Nah, apakah niat kita ini benar ya, tergantung kita yang ada dalam hati kita ini. Ini kan semuanya ada dalam ranahnya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah urusannya bab niat ini. Seseorang melakukan ibadah, apakah itu puasa, apakah sholat, itu niatnya benar apa enggak, tergantung kita masing-masing. Nah, disitulah makanya inilah yang namanya niat. Maka hampir semua urusan ibadah mahdhah itu yang pertama pasti niat. Puasa saja itu yang pertama apa? Rupanya adalah niat ya. Baru berikutnya yang lain. Sama juga sholat itu juga niat gitu ya. Ini yang pertama ini. Makanya kenapa niat ini kalau di dalam kajian hadis itu yang pertama dahulu sebelum yang lain-lain. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya yang namanya Hadis Arba'in Nawawi itu ternyata niat itu ditaruh di yang pertama. Ada 42 hadis lebih itu ya di situ. Ternyata yang diletakkan pertama itu adalah niat gitu ya. Hadis tentang niat tadi itu yang saya baca tadi itu adalah diletakkannya dalam kitab Arba'in Nawawi itu yang pertama. Jadi kalau kita buka itu yang pertama kali, gitu ya. Nah itu betapa yang namanya urgen dan pentingnya yang namanya niat dalam kehidupan. Karena ini orientasinya kemana? Nah ini tergantung kita, gitu. Orientasi kita, niat kita apa, gitu ya. Kalau kita sudah menyadari bahwa ini lillah, ya, billah. Inallah, nah insyaallah. Kita niatnya hanya karena Allah SWT, dengan caranya Allah SWT, dan tujuannya pun juga Allah SWT. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya kira demikian, Mbak Nana.
2: Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Dan tentunya kita sudah berada di akhir dari Dialog Mutiara Pagi pada hari ini dengan judul Makna Hijrah. Silakan Ustadz, kami juga ingin dengarkan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Ustadz, tentunya agar kita selalu bisa konsisten memperbaiki diri dan selalu meluruskan niat semuanya semata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustadz.
1: Ya. Baik. Terima kasih para pendengar yang berada yang telah bergabung bersama Mutiara Pagi pada hari ini. Sebagaimana sudah disampaikan tadi bahwa betapa pentingnya yang namanya hijrah dalam kehidupan, merubah cara pandang, merubah bagaimana pola-pola hidup kita, meniatkannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, karena itu adalah sebagai fondasi pertama dalam kehidupan kita. Termasuk dalam kita menjalani ibadah ini. Dan tugas kita di dunia ini kan tidak lain untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kehidupan kita, maupun dalam artinya memandang kehidupan ini dan tujuan kita beribadahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah khusus sebagaimana ibadah mahdhah, sholat, zakat, puasa dan khususnya, ataupun ibadah yang umum ya, yang itu bisa bernilai ibadah. Maka disinilah bedanya, kalau orang itu memahami agama Allah dengan baik, semuanya bisa bernilai ibadah karena pemahamannya. Maka penting buat kita untuk bagaimana berhijrah untuk memahami lebih dalam tentang ajaran kita yang mulia ini, sehingga kita betul-betul semakin hari semakin lebih baik lagi, karena kita sudah adanya pemahaman, tidak hanya sekedar kita ngerti dalam arti tahu saja, oh ini Islam ini, enggak, tapi sampai kepada proses untuk dicontohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira demikian, dan mudah-mudahan semakin hari, semakin lama, tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, harus menjadi lebih baik lagi, dan proses pembelajaran kita untuk dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya dan atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk sharing pada hari ini. Tentunya menjadi perhatian kita bersama dan juga menjadi motivasi kami bersama untuk selalu berbenah diri, meninggalkan kebiasaan yang kurang baik, selalu memperbaiki akhlak, dan insya Allah selalu meningkatkan kualitas ibadah. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan terima kasih banyak Ustadz, selamat melanjutkan kegiatan dan juga semoga sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, itu tadi tentunya Dialog Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena kami masih akan temani Anda untuk mengupdate informasi pada hari ini di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Si Lampung, PR besar atau pekerjaan besar yang belum selesai adalah di sisi pendidikan. IPM kita dalam hari ini kita masih rendah, terendah di Sumatera dan

0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 6 Juli 2026 dengan topik berita. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela menyatakan pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai dari penguatan ketahanan keluarga, terutama melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela menyatakan pembangunan sumber daya manusia atau SDM yang unggul harus dimulai dari penguatan ketahanan keluarga, terutama melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
1: Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela menyatakan pembangunan sumber daya manusia atau SDM yang unggul harus dimulai dari penguatan ketahanan keluarga, terutama melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Menurut Jihan, aspek kesehatan menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang berkualitas. Pemenuhan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta percepatan penurunan stunting merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang sehat dan berdaya saing. Selain kesehatan, Jihan menilai sektor pendidikan masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan pemerintah Provinsi Lampung. Dia mengungkapkan indeks pembangunan manusia atau IPM Lampung masih berada pada peringkat terbawah di Sumatera dan berada di urutan ke-27 secara nasional. Dari 3 komponen penyusun IPM, yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sektor pendidikan dinilai menjadi penyumbang terbesar rendahnya capaian tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Lampung terus memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak termasuk BKKBN untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan.
2: Kita di Provinsi Lampung, PR besar atau pekerjaan besar yang belum selesai adalah di sisi pendidikan. IPM kita dalam hari ini kita masih terendah di Sumatera dan juga angka 27 se-Indonesia. Itu artinya kita masih punya pekerjaan besar, dan dari IPM itu ada 3 indikator: ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Yang paling menyumbang besar terhadap IPM kita hari ini, kenapa IPM kita masih rendah, adalah pendidikannya.
1: Di sisi lain, Jihan juga mengajak para ayah untuk lebih aktif terlibat dalam pengasuhan anak. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM akan sulit terwujud apabila beban pengasuhan masih sepenuhnya dipikul oleh ibu. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selama proses SPMB sekolah di Waikanan tidak ditemukan dinamika permasalahan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Proses penerimaan murid baru atau SPMB di Kabupaten Waikanan, khususnya di SMA Negeri 1 Blaman Umpu, untuk tahun ajaran 2026-2027 resmi berakhir. Tahapan daftar ulang yang ditutup pada Juni lalu berjalan dengan lancar dan kondusif. Kepala SMA Negeri 1 Blaman Umpu melalui operator penerimaan SPMB Sarnudin kepada RRI mengungkapkan bahwa total siswa yang resmi diterima dan menyelesaikan proses daftar ulang adalah sebanyak 303 siswa. Secara keseluruhan, pihak sekolah mencatat tidak ada dinamika permasalahan yang berarti selama proses penerimaan berlangsung. Namun Sarnudin menggarisbawahi adanya kendala klasik di lapangan, yaitu masih minimnya literasi informasi di kalangan calon siswa dan orang tua murid terkait jadwal penting SPMB. Untuk mengantisipasi membludaknya minat siswa serta meminimalisir simpang siur informasi, SMA Negeri 1 Blaman Umpu menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait regulasi SBMB setiap tahunnya dengan jelas dan padat. Kendati adanya kendala literasi informasi dari pendaftar, hal tersebut sama sekali tidak menghambat jalannya proses penerimaan.
4: Sebetulnya kalau yang terkait seperti itu kayaknya lebih ke pemahaman siswa kapan jadwal pelaksanaan ya. Karena kemarin itu kita tutup di tanggal 12 itu setelah daftar ulang, masih banyak anak itu yang datang ke sekolah mau daftar, sedangkan kita sudah tutup. Tahun ini lumayan sih, hampir setara dengan tahun-tahun sebelumnya ya, karena memang kita di SMA itu tergantung jumlah lulusan di SMP. Jadi kalau memang waktu itu pendaftar di SMP-nya meludak di tahun itu, nah nanti kemudian di 3 tahun berikutnya di kita juga pasti akan meludak gitu. Jadi tergantung dari tingkat lulusan di SMP-nya. Kemarin itu kita berdasarkan hasil pengumuman itu ada 305 siswa, tetapi setelah kita konfirmasi ada 2 siswa yang tidak melakukan daftar ulang. Jadi mereka tidak jadi ngambil di SMA 1 Blambangan. Jadi sekarang ini posisinya ada 303 siswa yang insya Allah nanti duduk di kelas 10 yang akan melaksanakan MPLS nanti.
3: Lebih lanjut pihaknya mengatakan dari total 305 siswa yang dinyatakan lolos seleksi awal, dikonfirmasi hanya 2 siswa yang tidak melanjutkan prosesnya ke SMA Negeri 1 Blambangan Umpu. Kedua siswa tersebut gugur karena tidak melakukan daftar ulang hingga batas waktu yang ditentukan. Dan berdasarkan informasi yang diterima, keduanya telah memilih untuk bersekolah di tempat lain. Dengan demikian, sebanyak 303 siswa dipastikan mengunci kursi mereka dan siap mengikuti tahap sekolah berikutnya, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Blambangan Umpu. Dari Waikanan Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pengembangan jaringan perkereta apian sebagai bagian dari proyek Trans Sumatera, termasuk rencana pembangunan jalur kereta menuju Bekauheni dan peningkatan kapasitas lintas Kertapati. Berikut laporan selengkapnya.
5: Ini memang kami sedang berupaya bagaimana jalur nanti dari Kertapati, Sumsel, kemudian di
6: Pak. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pengembangan jaringan perkeretaapian di wilayah Sumatera, termasuk rencana pembangunan jalur kereta menuju Bakahuni dan peningkatan kapasitas lintas Kertapati sebagai bagian dari pengembangan jaringan Trans Sumatera. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengatakan pengembangan infrastruktur tersebut masih dalam tahap kajian bersama pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait. Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api di Sumatera merupakan bagian dari rencana besar pembangunan Trans Sumatera yang diharapkan dapat terhubung dengan Trans Jawa hingga jaringan perkeretaapian di kawasan Asia. Selain pembangunan infrastruktur, Bambang menilai peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi faktor penting untuk menarik minat masyarakat menggunakan kereta api. Saat ini layanan kereta api di Lampung telah didukung sistem digitalisasi pemesanan tiket serta fasilitas yang lebih modern, termasuk konsep ekonomi premium dengan kursi yang lebih nyaman.
5: Ini memang kami sedang berupaya bagaimana jalur nanti dari Kertapati, Sumsel, kemudian di IP4 maupun IP1-nya di IP3 ya, itu nanti kalau bisa kan kita double track, jadi nanti layanannya biar bertambah, produksinya bisa ditingkatkan, termasuk yang jalur ke Bakauheni sudah sedang dalam proses kita kajian-kajian.
6: Ia menambahkan pemerintah Provinsi Lampung akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mendorong peningkatan layanan, penambahan subsidi PSO, serta pengembangan jaringan perkereta apian di Provinsi Lampung. Agung Gazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dishub dan Satlantas Polresta Bandar Lampung akan menertibkan parkir liar yang masih marak di sejumlah ruas jalan protokol. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
7: Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Sokrat Pringgodanu mengatakan penertiban dilakukan secara bertahap agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar tanpa mengganggu pengguna jalan maupun pejalan kaki. Ia menegaskan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana. Pihaknya bersama Satlantas Polresta Bandar Lampung akan menata parkir liar di jalan protokol agar tidak mengganggu arus kendaraan maupun pejalan kaki. Menurutnya, Dishub tidak akan melakukan tindakan secara tergesa-gesa. Pendekatan persuasif tetap dikedepankan sambil melakukan penataan terhadap titik-titik parkir yang selama ini menggunakan badan jalan. Sokrat menjelaskan pada dasarnya pengelolaan parkir di sejumlah tempat usaha seperti hotel, kafe maupun pusat kegiatan lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing pengelola melalui mekanisme pajak parkir. Namun ketika kendaraan yang diparkir meluas hingga memanfaatkan badan jalan, maka kondisi tersebut menjadi kewenangan Dishub bersama kepolisian untuk ditertibkan.
8: Dishub bersama Satlantas Polresta sesuai dengan perintah Ibu Wali Kota kita, itu akan kita tertibkan dengan maksud agar tidak mengganggu pengguna kendaraan atau pejalan kaki. Jadi kita pelan-pelan kita bisa sikapi. Mudah-mudahan kami bersama Polresta memang diperintahkan oleh Ibu Wali bisa menertibkan terkait masalah parkir-parkir yang ada di badan jalan. Ya, pada sungguhnya memang pengelolaan parkir di beberapa tempat, usaha, seperti hotel, kafe itu memang dikelola oleh masing-masing yang pihak pengusaha dengan judulnya pajak parkir. Tetapi ketika mereka merambat-merambat ke badan jalan yang di protokol, pasti jadi tanggung jawab disub bersama lantas.
7: Sokrat menambahkan pihaknya memastikan penataan akan diprioritaskan pada lokasi yang selama ini dinilai paling mengganggu kelancaran lalu lintas. Pihaknya berharap langkah tersebut dapat menciptakan ketertiban, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta membuat arus lalu lintas di Kota Bandar Lampung menjadi nyaman. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap ketentuan batas wilayah kampung. Hal ini dilakukan guna mewujudkan lingkungan yang harmonis tanpa adanya konflik sengketa batas wilayah. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
9: Penegasan batas kampung kelurahan tidak menghapus hak ulayat, hak adat, dan hak-hak lainnya.
10: Pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan penetapan batas wilayah kampung dan kelurahan telah selesai. Langkah ini menjadi komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Penetapan batas wilayah dilakukan untuk mengatasi potensi sengketa yang kerap terjadi. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Waikanan, Aris Suprianto, mengatakan kebijakan ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan batas wilayah, termasuk permasalahan pertanahan di tingkat kampung dan kelurahan. Ia menjelaskan, penetapan batas wilayah telah ditetapkan melalui keputusan Bupati Waikanan. Dengan demikian, setiap wilayah memiliki kejelasan administrasi yang sah. Dirinya menegaskan batas wilayah tidak menghapus hak ulayat dan adat masyarakat. Hak lainnya yang telah ada juga tetap diakui dan dilindungi.
9: Batas wilayah kabupaten, kampung, dan kelurahan, alhamdulillah semuanya telah selesai. Hal ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas daerah, kampung, dan kelurahan yang selama ini selalu bersengketa. Dengan ditetapkannya batas kampung dan kelurahan oleh Bupati Waikanan, maka diharapkan permasalahan batas dan juga permasalahan pertanahan wilayah kampung dan kelurahan juga selesai. Apalagi penegasan batas kampung dan kelurahan tidak menghapus hak ulayat, hak adat, dan hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.
10: Dengan adanya penetapan ini, lanjut Aris, potensi konflik dapat diminimalisir. Selain itu, masyarakat dapat hidup lebih harmonis tanpa persoalan batas wilayah. Lebih lanjut dirinya menambahkan, kebijakan ini menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Kejelasan batas wilayah akan mempermudah pengelolaan administrasi pemerintahan. Pemerintah daerah juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar seluruh pihak memahami pentingnya penegasan batas wilayah secara hukum. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kampung Bukit Gemuruh, Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan, terus meningkatkan berbagai fasilitas umum guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga keagamaan. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Kampung Bukit Gemuruh, Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan, terus berupaya meningkatkan kualitas fasilitas umum sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Penguatan layanan dilakukan di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga keagamaan. Kepala Kampung Bukit Gemuruh Tauzi kepada RRI mengatakan, peningkatan fasilitas tersebut bertujuan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menyediakan ambulans kampung yang dapat dimanfaatkan warga untuk keperluan berobat maupun rujukan ke fasilitas kesehatan. Selain layanan ambulans, kegiatan posyandu juga rutin dilaksanakan dengan dukungan kader kesehatan dan tim penggerak PKK. Melalui layanan tersebut, pemerintah kampung berupaya meningkatkan kesejahteraan kesehatan ibu, balita, serta masyarakat secara umum. Di bidang pendidikan, pemerintah kampung terus menjaga dan mendukung ketersediaan fasilitas agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Sementara itu, sarana ibadah juga terus dipelihara guna menunjang kegiatan keagamaan dan memperkuat kehidupan sosial masyarakat.
12: Ya, masalah kesehatan, ya contohnya kita sudah dari kampung untuk meringankan beban daripada masyarakat itu, kita sudah menyiapkan ambulan kampung kan, untuk menyongsong masyarakat yang mau berobat istilahnya kan, salah satunya. Ya untuk kegiatan-kegiatan kesehatan posyandu di Kampung Bukit Gemuruh, alhamdulillah berjalan dengan ibu-ibu PKK, dengan ibu-ibu kader.
11: Lebih lanjutnya, seluruh fasilitas yang tersedia merupakan bagian dari komitmen pemerintah kampung dalam mewujudkan pelayanan yang merata bagi seluruh warga. Melalui peningkatan sarana kesehatan, pendidikan, dan keagamaan, masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses berbagai layanan serta merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengembangkan mengudara untuk Indonesia.
0: Pelestari mangrove Lampung, Tony Yunizar, mengajak pemerintah desa, masyarakat, pelaku wisata, hingga pemangku kepentingan lainnya memperkuat komitmen dalam menjaga lingkungan pesisir sebagai upaya mencegah munculnya kembali penyakit malaria. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
13: Pelestari mangrove Lampung Tony Yunizar mengajak pemerintah desa, masyarakat, pelaku wisata hingga pemangku kepentingan lainnya memperkuat komitmen dalam menjaga lingkungan pesisir sebagai upaya mencegah munculnya kembali penyakit malaria. Menurut Tony, penyebaran malaria tidak hanya dipengaruhi kondisi hutan mangrove, tetapi juga berbagai persoalan lingkungan yang hingga kini masih terjadi, seperti penumpukan sampah di sungai, tambak terbengkalai yang tergenang air, hingga pengelolaan sampah di kawasan wisata yang belum optimal. Ia menilai sungai yang dipenuhi sampah telah merusak keseimbangan ekosistem sehingga tidak lagi mampu mengendalikan populasi jentik nyamuk secara alami. Kondisi serupa juga ditemukan pada tambak-tambak kosong yang dipenuhi genangan air dan semak belukar. Selain itu, Tony menyoroti pelayanan pengangkutan sampah di kawasan wisata yang dinilai masih kurang maksimal. Menurutnya, sampah yang menumpuk tidak hanya mengganggu keindahan kawasan wisata, tetapi juga berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Ia mengaku telah terlibat dalam pelestarian mangrove sejak 2008 dan menyaksikan secara langsung dampak kerusakan hutan mangrove terhadap peningkatan kasus malaria di wilayah pesisir.
14: Nah, harapan saya memang tidak mudah, tetapi kalau tidak kita jalankan segala komitmen kita bersama itu tadi, kita tidak pernah duduk bersama, kita hanya mempunyai konsep masing-masing, tidak pernah menjadi, tidak punya satu kesepakatan konsep yang bersama-sama, ini juga akan sulit untuk dijalankan. Yang pertama pastinya komitmen dulu, kita harus komitmen bagaimana caranya masyarakat ini juga yang pertama peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, dengan adanya hutan-hutan mangrove yang sudah terjaga dan sekarang sudah menjadi dampak sisi ekonomi, kita harus support bareng-bareng. Teman-teman pelestari itu menurut saya juga kudu support, walaupun ada juga nih beberapa kelompok yang hanya untuk memanfaatkan untuk diri dia sendiri gitu. Kita sudah tidak bisa lagi bicara saling menyalahkan, tetapi ayo kita bergerak bersama-sama. Apa yang menjadi permasalahan di desa, ayo kita duduk bareng gitu loh. Tidak bisa juga kepala desa hanya mau berjalan sendiri-sendiri, sementara tidak pernah mengajak berdiskusi. Hilangkan dulu semuanya itu, dan harus jujur mengakui bahwa apa yang sudah kita jalankan, kalau ada kesalahan harus diakui itu menjadi kesalahan untuk bisa sama-sama kita perbaiki. Yang kedua, saya berharap stakeholder-stakeholder yang lain yang memang di bidang itu mohon dijalankan komitmennya. Ya contoh, kalau sudah mau ngambilin uang-uang sampah, ya jangan cuma ngambil uangnya aja, sampahnya juga harus diambilin, terutama di titik-titik utama tempat-tempat pariwisata.
13: Karena itu ia meminta sejumlah pihak berhenti saling menyalahkan dan mulai membangun komitmen bersama dalam menjaga lingkungan. Diharapkan kawasan wisata mangrove di Pesawaran dapat terus berkembang sebagai wisata edukasi berbasis konservasi yang mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kesehatan lingkungan masyarakat pesisir. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna mengoptimalkan peluang pasar di tengah ketatnya persaingan industri mode, perajin busana lokal kini mulai menyasar komunitas line dance di Bandar Lampung dengan menghadirkan lini pakaian buatan tangan khusus. Kehadiran produk ini tidak hanya menawarkan efisiensi harga, tapi juga dirancang untuk meningkatkan daya tarik serta rasa percaya diri para penari. Balastasi Tepu melaporkan selengkapnya.
15: Sebenarnya karena memang ada event tersendiri, yaitu kan jamming line dance gitu, di mana untuk line dance sendiri kan baju-bajunya itu
16: menentukan target pasar yang spesifik menjadi kunci sukses bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di tengah ketatnya persaingan industri mode saat ini. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Faiza, salah seorang produsen busana buatan tangan atau handmade yang memanfaatkan momentum kegiatan komunitas line dance untuk meningkatkan peluang bisnis. Dirinya mengungkapkan memilih lokasi berjualan di sela-sela kegiatan komunitas tersebut yang kerap digelar di Bandar Lampung. Menurutnya, dengan hadir langsung di tengah kegiatan komunitas atau arena secara langsung merupakan strategi paling efektif untuk mempertemukan produk dengan konsumen yang tepat guna meningkatkan daya tarik.
15: Sebenarnya karena memang ada event tersendiri yaitu kan jamming line dance gitu, di mana untuk line dance sendiri kan baju-bajunya itu identik dengan rock segala macam gitu-gitu, dan kebetulan memang dari jamming ini juga kan audiensnya lumayan banyak, jadi lebih berpeluang lah untuk jualan gitu, terutama ini juga kan bisa dibilang handmade gitu, emang jahit sendiri ya, dan ini juga tuh dipakai sama yang tampil gitu, jadi memang tariknya tuh dari yang tampil itu udah berpeluang buat pasar. Mungkin untuk bukanya dia lebih ke omongan aja gitu kan, karena memang yang ngadain ini memang ada sanggar sendiri dan ada member-membernya gitu, jadi memang jualnya secara yang member dan yang sering datang gitu.
16: Dirinya mengungkapkan, busana buatan tangan diperuntukkan khusus untuk meningkatkan daya tarik serta rasa percaya diri para peserta saat tampil di lantai dansa. Dirinya menambahkan, pilihan mode yang unik, bahan yang menyerap keringat, serta sentuhan personal khas buatan tangan, membuat pakaian langsung memikat perhatian komunitas penari yang didominasi oleh kaum ibu-ibu. Dari segi harga, dirinya mematok produknya di kisaran 100.000 hingga 200.000 per satu baju. Harga yang relatif terjangkau menjadikan pilihan pakaian yang menarik, terutama bagi anggota komunitas di Lampung yang ingin tampil kompak tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Strategi kombinasi antara promosi luar jaringan di acara komunitas dengan sistem penjualan daring dinilai sangat efektif bagi pelaku UMKM kreatif di Bandar Lampung. Selain menghemat biaya sewa toko fisik, metode jemput bola terbukti mampu membangun kedekatan emosional dan kepercayaan yang kuat antara penjual dan komunitas sebagai pelanggan setia. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tupu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
18: Lintas Lampung Olahraga.
0: Mental juara atlet tarung derajat diuji dalam ajang kejuaraan antar satuan latihan dengan diikuti 30 peserta dari berbagai daerah di Lampung. Berikut laporan selengkapnya.
19: Pentingnya kesiapan mental bagi para atlet tarung derajat dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung yang akan berlangsung pada akhir tahun 2026. Kejurusan menjadi bagian penting dalam proses pembinaan sekaligus tolak ukur kesiapan atlet, tidak hanya dari sisi teknik dan fisik, tetapi juga dari mental bertanding. Ketua Umum Pengurus Provinsi Keluarga Olahraga Tarung Derajat atau Kodrat Lampung, Romi Saputra, kepada RRI kemarin di WHL mengatakan, Porprov dan Kejurnas bukan hanya soal kemampuan fisik, tapi mental bertanding menjadi faktor utama. Saat ini kita ingin membangun keberanian, disiplin, dan daya juang para atlet. Ia menjelaskan ajang tersebut menjadi sarana untuk menambah nilai-nilai luhur tarung derajat kepada para atlet agar tetap menjunjung tinggi sportivitas, solidaritas, dan kehormatan dalam setiap pertandingan.
20: Berharap dengan ajang ini nantinya kita ke depannya bisa mendapatkan emas. Kami berharap sesuai dengan keinginan Pony juga, kalau kami maunya emas, berharapnya emas, yakinnya emas, bisa mendapatkan medali emas nanti di PON. Pemantauan atletnya ini dari satuan-satuan latihan yang dari Tulang Bawang, dari Lampung Timur, dari Bandar Lampung, dari Lampung Selatan, dari Sawaran yang kita akan bertanding. Iya, nanti rencananya ini akan tiap tahun kita adakan. Kalau ini sukses, kita adakan tiap tahun sebelum Porprov.
19: Sementara itu, 30 atlet dari 5 kabupaten kota, yakni Bandar Lampung, Metro, Pesisir Barat, Tulang Bawang, dan Lampung Timur ikut ambil bagian dalam kejurusan tersebut. Dire berharap melalui kejuaraan tersebut akan lahir atlet-atlet potensial yang mampu membawa nama Lampung untuk berprestasi. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98.8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kali ini masih bersama Dian Octavia. Setelah tadi mengupdate informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi, sekarang kita seru-seruan di Lampung Pagi ini. Kami akan hadirkan rangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani hari Anda. Dan juga jangan lewatkan pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat hari ini, kita juga akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 Meksiko versus Inggris. Ya, tentunya kita ingin mengetahui siapa lagi nih yang akan menyusul ke babak 16 besar. Nah, selanjutnya tentu kita akan awali dulu nih perjalanan kita dengan mendengarkan Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang memulai hari ini, hari Senin 6 Juli 2026. Wah, happy banget karena memang di pagi hari ini sempat tadi kan ada gerimis gitu ya, mendung. Tapi ternyata ini matahari sudah mulai naik dan juga mulai cerah ya. Pas banget untuk Anda yang mulai berkegiatan menuju ke kantor ya, atau juga dengan kegiatan lainnya di rumah juga. Jangan sampai lewatkan, tentunya ini adalah sinar matahari sebagai asupan vitamin D alami bagi tubuh kita, supaya juga makin terjaga kebugaran tubuh kita. Nah, biasanya hari Senin ini juga menjadi pengawal dari satu minggu ke depan. Kalau katanya sih, biasanya kalau Seninnya itu berjalan dengan baik, selanjutnya juga tuh kayak kebawa gitu energi positifnya. Tapi apapun itu, bukan hari yang menentukan kita, tapi kita yang menentukan hari ini menjadi lebih baik atau akan biasa aja. Tapi yang pasti jangan lebih buruk ya, semoga, amin. Nah, salah satu hal yang juga mendukung dalam kegiatan kita ya, pastinya terkait dengan mobilisasi. Siapa nih yang masih menggunakan moda transportasi umum? Tentunya ini menjadi hal yang baik ya, kebiasaan baik untuk terus dilanjutkan dan ditularkan, karena dengan menggunakan moda transportasi umum, kita juga turut untuk menjaga ya, dari ekosistem kelancaran jalan raya, kemudian juga tentunya kita membiasakan diri dengan selalu berbagi, bersosialisasi dengan menggunakan transportasi umum. Dan ini ada kabar baik sekali ya, dari kereta api yang menjadi salah satu dari moda transportasi umum yang ada di Provinsi Lampung. Jadi PT KAI Divre 4 Tanjung Karang ini telah resmi mengoperasikan rangkaian baru untuk kereta api Raja Basah dengan menghadirkan fasilitas yang lebih modern dan nyaman bagi pelanggan ya. Nah, menariknya, walaupun peningkatan kualitas layanan itu terjadi, tapi tarif perjalanannya tetap dipertahankan mulai dari Rp32.000. Manajer Angkutan Fasilitas dan Pelayanan Penumpang KAI Divre 4 Tanjung Karang, Eko Dodit, ini mengatakan modernisasinya tujuannya tentu untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus memberikan pengalaman baru bagi pelanggan selama perjalanan. Harapannya juga tentu rangkaian baru ini bisa lebih membuat nyaman dan juga aman pastinya. Rangkaian barunya telah dilengkapi kursi reclining seat yang dapat disandarkan, jadi penumpang gak lagi duduk dalam posisi tegak selama perjalanan. Aduh, relax, santai ya. Selain itu, konfigurasi tempat duduknya juga telah diubah sehingga tidak lagi saling berhadapan, jadi lebih nyaman sih ya, agak membuat kita bisa me time gitu, walaupun itu di angkutan umum. Nah, meski menghadirkan fasilitas yang lebih baik, KAI memastikan tidak ada penyesuaian tarif, jadi tetap sama seperti sebelumnya. Tarif perjalanan dari Tanjung Karang ke Kertapati tetap Rp32.000. Antusiasme masyarakat terhadap rangkaian baru ini cukup tinggi. Jadi di hari pertama pengoperasiannya tuh bertepatan dengan peluncuran, seluruh kursi yang tersedia itu telah terjual. Wow. Dan terkait masukan pelanggan agar tersedia perjalanan malam dan penambahan jadwal, KAI juga menyatakan usulan itu sudah menjadi perhatian perusahaan. Jadi sekarang hasil survei yang dilakukan memang menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap pelayanan kereta malam. Wah, sudah jadi atensi ya. Dan melihat peningkatan kualitas layanan, tentunya KAI juga diharapkan bisa terus menambahkan frekuensi perjalanan, terutama pada keberangkatan malam hari, supaya masyarakat bisa lebih banyak pilihan waktu berpergian. Oke deh, tentunya ya, untuk Anda yang juga menggunakan transportasi umum kereta api ini, semoga ini menjadi kabar baik untuk Anda. Pastinya perjalanan lebih nyaman dan juga bisa menjadi waktu untuk lebih rileks ya, menuju ke tempat tujuan Anda.

0: 90,9 FM Prasatu RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kali ini kita juga sedang bersiap untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026. Hari ini pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan pertandingan antara Meksiko versus Inggris. Kira-kira siapa yang juga akan menyusul Norwegia yang tadi pagi tepat pada pukul 3.00 waktu Indonesia Barat juga berhasil memenangkan pertandingan melawan Brazil dengan skor 2-1. Wow, tentunya kita juga akan bergabung bersama dengan Pro 3 dan jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Pro 1 RRI Bandar Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadat Udara yang melaporkan selengkapnya.
4: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang yang telah 6